0: Nah, sip, mantap.
1: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
0: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
1: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
0: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
2: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FMI Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
3: Suara seru, penyiarnya lucu.

FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara semuanya, apa kabar? Balik lagi hari ini hari Kamis, sudah tanggal 20 Agustus 2026. 5 hari lagi, sabar, 5 hari lagi kita bakal sampai di financial freedom kita. At least buat sehari dua hari. Sabar, saya tahu karena gak cuma saya yang merasakan strugglingnya di 5 hari terakhir ini sampai tanggal 25. Sampai gajian at least ya buat beberapa orang. Tapi ya sudah ya papa, yang penting hari ini berangkat kerja, berangkat beraktivitas, tetap semangat. Ditemenin sama saya Rio Dinata, Wisnu Wiratmaja di Suara Seru. Stay tune.

sedikit untuk tim, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan ya, untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi baru yang baru kuliah di Semarang, terus juga ngekos di Tembalang, kuliah di Tembalang juga di sini mungkin ya kan ya. Sabar-sabar aja naik motornya. Jangan kayak wah iya gitu. Harus cepat. Enggak, santai aja. Dinikmati aja. Udah enggak ada gunanya kamu ngelawan dan ngelawan arus ya, ngelawan arah ya. Dan juga akhirnya kalau misalnya kamu ngelawan arah terus jadinya tambah macet, sumpah. Kemarin saya ngerasain itu antar jemput anak les di ini yang masuk kayak deket VB Undip mau ke Tirta Usodo. Ya Allah. Aduh. Jadi kemarin itu kan saya sempat jogging di Gor Undip. Di Gor Undip, terus habis itu jogging track Undip ya, Gor Undip apapun lah, Gor sih karena jogging track kan yang di dekat jembatan Sikatak gitu. Jadi di Gor Undip, dari Gor Undip saya ke Tirta Usodo itu kayak hampir setengah jam. Bayangin coba saya lewatnya mana. Parah. Jadi jangan lagi rame, ya udah ikuti aja. Nggak usah, nggak perlu dulu-duluan, siapa yang duluan. Semua capek, betul, semua capek. Semua juga kesel di jalan macet, iya betul. Tapi kalau misalnya akhirnya jadinya ngelawan arah, terus juga akhirnya jadi ada kendaraan yang kehalang juga, nggak bisa, nggak jadi, tambah macet jadinya. Kan harus bisa mencontohkan, ya kan ya. Ada kenapa namanya mahasiswa, ya kan? Karena di situ tuh pikiran juga sudah lebih dewasa, sudah bijaksana gitu loh.

0: bendera yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
3: Tenang

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina memancing reaksi netizen sebab digelar sangat sederhana di rumah keluarga mereka di Cascais, Portugal. Acara sakral ini hanya dihadiri 5 anak mereka demi menjaga makna personal, yakni tempat berkumpul sehari-hari. Meski kali ini digelar tertutup, Ronaldo dan Georgina tetap berencana mengadakan perayaan lebih besar bersama keluarga dan sahabat di masa mendatang. Aktor Joe Taslim resmi membintangi film Extraction 3 bersama Chris Hemsworth, Idris Elba, dan Pierce Brosnan. Disutradarai Sam Hargrave, film yang diproduseri oleh Russo bersaudara ini telah memulai produksinya sejak Juli 2026 di Sydney dan Eropa. Hingga kini, detail karakter Joe Taslim dan jadwal rilis belum diumumkan oleh Netflix. Seorang tahanan PN Semarang terpergok menerima selundupan diduga sabu dari kerabatnya melalui modus jabat tangan usai sidang. Aksi tersebut berhasil digagalkan oleh pengawal kejaksaan saat tahanan hendak dipindahkan kembali ke rutan. Kasih intel Kejari Kota Semarang, Lili Haryadi, membenarkan kejadian tersebut dan saat ini pelaku penyelundupan telah diamankan di Polrestabes Semarang.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Pagi Pak Rio.
1: Kenapa selamat sih? Pagi.
0: Kayak lemes Bapak.
1: Ngantuk Pak.
0: Sawah Pak.
1: Tahu ngantuk banget ku pagi ini.
0: Kenapa sih? Bonong. Semalam begadang?
1: Enggak.
0: Sahur?
1: Enggak. Enggak tahu ya, capek aja sih.
2: Pegel-pegel gue berapa minggu belakangan ini punggung gue Pak. Pegel banget Pak, enggak tahu kenapa dah.
0: Kayak ini deh. Kayaknya gue gendong tuyul. Tapi enggak kok gak sih. Kaya
1: kan dia cuma minta gendong. Dia kan tetap ada tuan ya. Tuannya tetap ada.
0: Tapi minta gendongnya di gue ya. Kurang ajar.
1: Digandulin nasi Pak.
0: Hah? Digandulin apa?
1: Gandulin nasi.
0: Buat apa?
1: Nasi gandul lah. Ya. Oh, kemarin gue tuh ini jogging.
0: Oh jogging, yeah. Itu tumbenan. Oh video yang baru kemarin tuh itu lo sekalian jogging.
1: Iya, yeah, oh. Sekalian jogging lihat rusa, ngasih makan rusa.
0: Simulasi hidup di hutan, jalan-jalan ngasih makan rusa.
1: Kan lagi sama anak gue berdua.
0: Oh joggingnya berdua, yeah, sama anak.
1: Yang saat, ih sumpah kemarin itu gue kayak wow. Ini 15.000 mahasiswa baru banget nih semua nih. Jadi kan gue ngantar anak gue tuh les dulu di basket ya kan. Ya kan lewat Tirta Usodo tuh yang lewat SPBU. Undip. Gue mikir kayak kalau gue lewat situ pasti macet. Gue lewat yang gang dalam deh. Nanti keluarnya yang udah di tengah situ. Ya. Begitu keluar ting, udah macet.
0: Emang udah susah tahu sekarang, yeah. Tembalang di mana-mana lagi macet.
1: Sumpah.
0: Kita nunggu nggak macetnya tuh nanti kalau udah mulai ada mahasiswa yang di semester 2 tuh udah mulai malas kuliah. Gak
1: tunggu udah malas kuliah, iya. Ini sebulan-sebulan pertama lah.
0: Iya lagi semangat-semangatnya karena orang tua juga masih pada ngecek, yeah. Mana dek kuliahnya. Nanti bulan semester 1, semester 2 akhir itu udah mulai gak akur. Betul. Tuh sama orang tua tuh. Karena ditanyain terus tuh.
1: Jangan satu semester kelamaan. Bulan kedua aja.
0: Bulan kedua udah gak semangat kuliah. Bulan kedua nanti udah pada mulai banyak yang ini, daftar lagi sekolah kedinasan.
1: Bulan kedua.
0: Dulu zaman gue gitu tuh.
1: Oh iya.
0: Iya yo. Jadi setelah semester 1 kan berarti bukaan lagi kan pendaftaran kayak sekolah kedinasan gitu.
1: Oh iya.
0: Iya, pendaftarannya udah mulai buka.
1: Oke.
0: Okay. Ya penerimaannya kan nanti di semester 2.
1: Oh iya.
0: Kan? Mereka udah mulai daftar-daftar lagi. Jadi sambil kuliah tapi tetap sambil ikutan tes yang sekolah kedinasan itu. Ternyata semester 2-nya keterima. Pas semester 2 kita masuk, loh si ini kemana? Keterima Akmil tuh. Lah ngapain kemarin 6 bulan ngisi waktu luang tuh? Iya, banyak banget duit.
1: Ada temen lo ada?
0: Ada yang kayak gitu yuk. Entah dia di Akmil, entah dia di Akpol, entah dia di PDN, STAN, apapun lah itu.
1: Berarti tidak putus semangat ya?
0: Sangat tidak putus semangat.
1: Kalau di zaman gue sih,
0: ada yang temen gue baru keterima apa namanya sekolah dinasnya di semester 4.
1: Pas mau sidang tuh.
0: Enggak dong, semester 4 masa di sidang. Sidang SIM.
1: Pas mau sidang keterima masuk Akmil apa Akpol apa STAN ya kan ya. Cabut deh gue deh.
0: Gue pengen kuliah biasa aja deh. Kayak apa sih nih? Gak cocok gue sekolah kedinasan ini. Tiap hari harus pakai seragam. Anaknya rebel dari sononya.
1: Wah iya. Ada yang begitu yang benar-benar ngejar banget ya.
0: Ya mungkin dia sebenarnya kalau dari beberapa teman-teman gue banyak yang dari mereka nggak ngejar-ngejar banget juga yo. Tapi kan kadang ada tuntutan dari orang tua.
1: Oh, iya, iya,
0: yang
1: iya.
0: Orang tuanya sebelumnya juga mungkin dari sana juga.
1: Iya.
0: Akhirnya nuntut anaknya udah enak tiap bulan kamu jadi pasti aman apa segala macam gitu-gitu kan.
1: Daripada kuliah nanti kamu kuliah kamu demo ketemu papa.
0: Ada gak ya kejadian kayak gitu ya?
1: Gue yakin pasti ada sih.
0: Cuma mungkin gak kesorot kali ya.
1: Iya pasti ada.
0: Gue pas demo gitu dari ketemu bapaknya gimana ya?
1: Dari
0: melengos kali ya?
1: Enggak. Enggak pasti. Jadi nanti ada tuh tiba-tiba ikan WA masuk. Kamu geser dulu. Nek kamu geser ke sini. Jangan di situ dulu. Siapa?
0: Mata-mata.
1: Terus habis itu pas udah nyampe di kampus lagi ya kan ya, udah apa udah ngumpul lagi semuanya gitu. Lo tadi kemana? Nganu. Bless teh.
2: Gak enak sama temennya, gak enak. Aduh, jadi bingung. Posisinya dilematis. Mau ikutan demo, tapi bapakku juga jagain demo. Gimana ya?
1: Ini kita udah 5 kali loh berangkat. Lo tiap ada kejadian lo ngilang terus.
2: Lo tuh bagian dari anggota mahasiswa di sini. Kita tuh lagi memperjuangkan suara rakyat. Lo gak mau memperjuangkan suara teman-teman lo? Lo gak mau perjuangin suara keluarga, suara bapak ibu lo? Aduh, gimana ya?
1: Gimana jawabnya?
2: Bapak ibu gue hidupnya aman lagi.
1: Aduh, udah stres banget ya kayak gitu. Aduh, udah kena sidang di kampus.
2: Nah, kalau udah kena sidang di kampus, cabut sekalian udah.
1: Itu loh, makanya udah benar sekolah kedinasan.
2: Tapi kalau emang lagi bosen terus, lagi penuh banget ya pikirannya sahabat suara, gara-gara kerja dan kuliah terus ya.
1: Iya.
2: Sekarang waktunya kamu buat ikutan kita dulu rekreasi jalan-jalan ke Jogja sahabat suara. Kita rekreasi ke Candi Prambanan sambil nonton penampilan musisi-musisi skena cuma di Cherry Pop 2026.
1: Jadi tahun ini Cherry Pop 2026 mengangkat tema Repelita Musik yang bakal ngajakin kamu buat rekreasi di Candi Prambanan tanggal 22 dan 23 Agustus. Plus kamu bisa nonton lebih dari 60 penampilan musisi. Jadi ada Festivalis yang bawain set album Paradox Diametral. Terus ada Reality Club yang bawain set album What Do You Know, and the XAK set kolaborasi The Jeblocks. Terus The Skid, Malik and Essentials, Juicy Lucy, Sal Priadi, The Adams, dan masih banyak lagi.
2: Ada juga banyak program seru yang bisa kamu nikmati nanti di Cherry Pop ya. Ada Cherry District, ada Cherry Market, ada Cherry Kids, dan Community Corner. Ada signing sessionnya, live screen printing, sampai art exhibition.
1: Jadi langsung aja amanin tiket kamu dan beli sekarang juga di festiket.id. Untuk informasi lebih lanjut, cek aja di @cherrypopfest.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
5: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
4: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
5: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
4: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
5: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
4: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
5: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
4: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
5: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
4: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
6: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
5: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
7: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
8: Suara Seru disponsori oleh Bakso Pak Eko. Bakso Pak Eko pas di mulut.

0: 90,2 FM Suara-Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kita udah mulai live TikToknya. Silakan join sama kita di @isuara.smg. Dan yang kamu lagi dimanapun itu pengen ngedengerin kita siaran, bisa lewat live streamingnya ya. Buka aja profile IG-nya @isuara.smg. Nanti ada link tree di situ. Tinggal pilih aja tuh, kamu bisa lewat aplikasi Noise atau ada link yang streaming online. Dah tuh aman dah.
1: Betul, kalau yang itu sih lebih lama, lanjut terus. Gak ada kepotong lagu.
0: Bener. Jadi
1: mending kita ngomong terus, capek banget. Kita sebenarnya juga capek ngomong.
0: Kita kasih pengetahuan dulu dong pagi.
1: Apa tuh?
0: Dong. Nih Pak, gue ada nih Pak. Bapak tahu hewan ini enggak? Flamingo.
1: Flamingo ya.
0: Ya kan, yang kayak burung bangau, sering banget ke fotonya tuh di tengah-tengah sungai, di atas air gitu, dan warnanya pink.
1: Betul.
0: Tapi tahu enggak sih aslinya mereka itu warnanya bukan pink, yuk.
1: Tahu. Gue mau jawab.
0: Lo suka yang pink-pink begitu ya?
1: Enggak. Strawberry doang yang gue suka.
0: Burung pink lucu sih emang.
1: Flamingo itu. Susu strawberry. Susu strawberry. Jadi flamingo itu kenapa dia bisa jadi pink?
0: Nah ini, jadi anak flamingo itu sebenarnya ketika dia baru banget netes dari telurnya, warna aslinya itu kalau nggak abu-abu, putih yuk.
1: Iya.
0: Nah, warna pink di flamingo itu asalnya dari makanan yang mereka konsumsi.
1: Betul.
0: Terutama organisme-organisme kecil macam kayak alga dan udang-udangan. Kalau dalam bahasa.
1: Lagi yang ku... Alga, alda. Gak ada yang tahu ya yang sekarang. Enggak, harusnya di TikTok pada tahu nih. Ada Budian, ada Mas Aan, semuanya pada tahu harusnya tuh.
0: Gue lagunya tahu, cuman itu plesetannya arahnya kemana yang gue bingung. Jadi itu alga dan udang-udangan punya kandungan pigmen.
1: Krill, katanya krill.
0: Benar, krill atau artemia. Itu punya kandungan pigmen yang namanya adalah karotenoid. Karotenoid ini akhirnya diproses sama badannya flamingo, disimpan ke bulu, kulit, dan bagian tubuh lainnya. Sampai akhirnya warnanya flamingo berubah jadi pink atau merah muda.
1: Betul.
0: Itu makanya semakin banyak makanan yang mengandung karotenoid, umumnya warna flamingo bisa makin terlihat kuat, makin pink dia.
1: Dan itu kenapa flamingo itu, mereka itu hewan yang selalu kembali ke satu tempat buat makannya itu di satu danau apalah gitu. Jadi mereka tuh migrasi kemana nanti baliknya ke situ lagi buat makan. Nah itu karena di situ di danau itu tuh tingkat salinitasnya juga tinggi.
0: Untung kita manusia sistem tubuhnya nggak kayak gitu ya. Warna kulit kita tuh ya memang berdasarkan genetik. Coba kalau warna kulit manusia itu berasal dari warna makanan yang kita pilih.
1: Apa yang lo makan nggak berapa lama badan lo berubah jadi warna itu.
0: Ini terlalu sering nonton Bu Siska waktu masak ya kan. Ayo ibu-ibu kita masak nugget. Tap, masak, mateng, kita makan. Cap, warna kulit kita jadi coklat keemasan.
1: Wah, golden brown. Habis makan nanas, hepatitis.
0: Kuning.
1: habis makan pecel jadi Hulk. Sayuran hijau.
0: Tapi kan pecel lebih banyak bumbu kacangnya, coklat dong.
1: Iya. Siapa tuh ada yang makan pecel tapi dicocol.
0: Siapa? Aneh banget sih. Makan pecel dicocol. Terlalu ngabisin waktu itu, Mas.
1: Atau enggak ini makan apa lagi ya? Makan nasi, nah, akhirnya jadi banyak orang makan nasi itu.
0: Jadi putih.
1: Iya.
0: Kan?
1: Jadi terus tiba-tiba ada
0: kayak orang Korea.
1: Gak boleh, kamu diabetes nih makan nasi merah.
0: Makan nasi merah kok diabetes? Padahal kan nasi merah yang lebih sehat katanya.
1: Iya, karena dia diabetes jadi dikasih nasi merah. Padahal kan pengen putih, gak tahu kulitnya tetap jadi coklat.
0: Terus ada yang makan nasi terus kan. Sap, makan. Pas dilihat orang udah jadi warna kulitnya. Loh, kamu hepatitis, nasi kuning mbak. Dia makan nasi kuning.
1: Tapi hepatitis terus. Jatuhnya hepatitis.
0: Loh, kamu makan apa? Aku makan nasi kuning kok.
1: Sudah makan. Dep. Kamu putih tapi kok agak dop gitu ya.
0: Iya. Putih dop.
1: Kan kalau nasi putih kan putih terang.
0: Iya.
1: Itu agak
0: agak dop ya, agak dop.
1: Kamu makan apa? Nasi uduk.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Nih di live TikTok kita lagi rame pada ngomongin ini nih sahabat suara.
1: Sensus ekonomi.
0: Iya, pada desil berapa? Masa kita omongin di sini kan nanti ketahuan dong. Emang keuanganku macam mana?
1: Entar gue juga penasaran desil itu apa. Desil sensus ekonomi.
0: Coba cari artinya apa yuk. Gue dari kemarin itu juga pada banyak yang ngebahas desil 10, desil 9, macam-macam lah di threads tuh banyak yang nge-share, "Hey, coba warga desil 10 ceritain apa privilege kamu." Gitu-gitu.
1: Nih, desil 1, kita bacain dari desil 1 ya.
0: Iya.
1: Desil 1 0 sampai 10% terbawah. Kategorinya sangat miskin atau miskin ekstrim.
0: Oh.
1: Sambil kickflip.
0: Wah.
1: Ini adalah kelompok prioritas utama bansos yang biasanya tidak punya pekerjaan tetap dan kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Oke, terus ada desil 2, kategorinya miskin. Warga dengan pendapatan sangat rendah dan mudah goyah ekonominya jika ada kenaikan harga.
0: Oke.
1: Desil 3, hampir miskin. Kelompok rawan yang bisa langsung jatuh miskin jika mendadak terkena PHK atau sakit. Siapa yang gak mendadak jatuh miskin kalau kena PHK?
0: Ya, orang-orang yang punya backingan kuat. Iya dong.
1: Iya, betul. Desil 4, rentan miskin. Kondisi ekonominya sedikit lebih aman, namun masih berhak mendapatkan beberapa jenis bansos dalam kondisi tertentu.
0: Misalnya apa?
1: Gak tahu.
0: Oh, gak dijelasin.
1: Gak dijelasin.
0: Ya? Oke.
1: Desil 5, pas-pasan, menengah ke bawah.
0: Memiliki. Gue denger kata pas-pasan kok kayak sakit ya. Pas-pasan.
1: Memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan pokok harian, tetapi tidak memiliki sisa untuk tabungan lebih.
0: Oke.
1: Desil 6 sampai 10.
0: Itu berarti warga-warganya yang di desil 6 ya, itu tadi ya, yang pas-pasan ya. 5.
1: Nah, 5. Menengah ke bawah. Memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makan pokok harian, tetapi tidak memiliki sisa untuk tabungan lebih.
0: Berarti mereka nggak punya tabungan lebih, tapi tiap hari bisa makan wagyu, rumah mewah. Yang penting kebutuhan pokok terpenuhi. Betul. Rumah di BSB, makan tiap hari wagyu, tapi nggak punya iPhone, nggak masalah.
1: Atau enggak makan cukup ya kan ya, pakai rendang wagyu lah, terus juga dendeng A5 apa semuanya kayak gitu-gitu.
0: Dendeng Pak Dendeng juga.
1: Tapi tidak memiliki sisa tabungan. Karena sisa tabungannya itu ditaruh di tempat lain untuk deduksi pajak.
0: Duh. Ini lagi nih orang nih.
1: Desil 6 sampai 10.
0: Mati lah kita karir nih.
1: This.
0: Mending-mending kemarin-kemarin tuh juks-juks kita cuma nurunin karir doang. Yang ini dimatiin sama dia sendiri.
1: Gak tau udah 3 hari ini kayak juks itu kayak, kalau diibaratkan dengan tulisan, itu ibaratnya tulisannya kayak begini, "Culik aku dong." Gue makanya kadang kalau naik motor tuh ngeliat spion terus. Ada yang mepet gak nih? Desil 6 sampai 10.
0: Event lagi susah. Sekalinya ada event, hampir kena cancel.
1: Ini kita udah kena cancel culture nih. Kelompok ini dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas untuk menerima bantuan sosial reguler.
0: Keren. Desil 7 itu
1: 6 sampai 10.
0: Oh, 6 sampai 10.
1: Makanya ini, kalau cita-cita sih sebenarnya pengennya desil 6 sampai 10. Tapi realita masih 4.
0: Rentan goyah ya ekonominya. Rentan goyah.
1: Iya. Dengar musik dikit,
0: iya. Yeah. Itu goyang, Pak. Goyang. Bukan goyah. Oh, berarti desil 6 sampai 10 itu yang dikategorikan at least normal lah bisa di hidup Indonesia
1: aman,
0: ya.
1: Lo udah aman lah gitu. Kayak ibaratnya mungkin di situ penghasilan ada, lu bisa tiap weekend lu bisa jajan jalan kemana-mana. Kayaknya kalau ada orang sensus, mainan gue simpen semua ya.
0: Bapak itu harusnya bisa, Pak, masuk ke desil 6 sampai 10, Pak. Tapi ini Gundam,
1: Lego. Ini yang bikin Bapak jatuh ke desil 3 tuh ya ini.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Apa ya pesan utama yang ingin diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya?
3: Keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang. Tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
5: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
6: Belanja buat

0: welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: rasanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 92,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ini masih pada ngomongin soal desil-desilan nih, sahabat suara. Ya ampun, ternyata desil ini udah jadi permasalahan nasional warga, Pak.
1: Iya, betul.
0: Bahkan nyampe di thread gue juga itu tadi.
1: Iya.
0: Ada yang ngebales, kan konteksnya adalah gini, sahabat suara. Gue kemarin tuh habis nge-thread, ngomong. Gue ngomong ke ibu gue, Bu Wisnu, tahun depan mau coba ikut Bentang Jawa ya. Ibu gue jawab, kamu sepedaan finishnya nyoto mau Bentang Jawa. Ternyata banyak yang balesin.
1: Iya.
0: Sampai ada parents juga yang punya keluh kesah yang sama. Sama mas, anakku juga tuh
1: mau ikut Bentang Jawa.
0: Ngomong ke aku, Pak, tahun depan aku pengen coba deh, pengen ikutan coba Bentang Jawa. Bapaknya ngomong, gak masalah deh, tapi tunggu dulu ya, nanti kalau kita udah financial freedom baru kita ikutan Bentang Jawa. Ya, tunggu. Terus gue balas, tunggu desil 10 ya deh, baru kita Bentang Jawa. Karena emang sejatinya orang-orang yang ikutan Bentang Jawa, mereka udah banyak yang financial freedom,
1: kata,
0: guys.
1: Kata anaknya, lah tunggu desil 10 pak, Bentang Jawa udah gak ada pak.
0: Pas kita udah desil 10, Bentang Jawa udah diganti Bentang Indonesia.
1: Udah pindah Sumatera, Pak. Terus habis itu nanti kita tunggu lagi. Aduh, belum bisa nih kita kalau di Sumatera nih.
0: Start Aceh, finish di ini.
1: Banyuwangi.
0: Paling kanan apa?
1: Merauke.
0: Berarti bukan Aceh, dari Sabang. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau kan. Nanti kita sambangin tuh. Kita enggak pakai COT deh, tapi siapa yang sampai paling cepat menang. Udah gitu aja.
1: Yang penting sampai.
0: Yang
1: penting sampai.
0: Tapi tetap unsupported ya.
1: Wow.
0: Unsupported dari Sabang sampai Merauke.
1: Lo ganti ban 3 kali, 4 kali sih bisa itu.
0: Lebih yuk. Tapi kan ada juga orang Indonesia yang sepedaan dari Indonesia ke Mekah. Aman, selamat.
1: Iya.
0: Bisa, boleh.
1: Ya kan? Gue tetap nonton lagi aja sih. Menurut gue Ungaran itu udah setara Bentang Jawa sih buat gue sih. Itu di Jawa-Jawa juga, gue juga. Daripada kita mikirin buat Bentang Jawa, coba sejadah dibentangkan dulu.
0: Mantap bosku.
1: Seberat-beratnya Bentang Jawa, buat beberapa orang membentangkan sejadah itu justru lebih berat lagi.
0: Kita kadang sebagai manusia terlalu berpikir jauh, ingin menaklukkan dunia, tapi menaklukkan diri sendiri untuk bersujud di hadapannya saja, kadang kita lupa.
1: Naik sepeda dari Anyer sampai Banyuwangi itu bisa. Naik sepeda dari rumah ke masjid aja itu kayak, aduh, selalu ada aja alasannya. Yang rumahnya depan masjid tuh harusnya
0: kesenggol. Lu rumahnya depan masjid persis, gak ada 10 meter itu. Lo start dari kamar mandi aja lo jalan, itu juga tetap gak ada 10 meter.
1: Start dari rumah paling belakang. Makanya.
0: Itu bahkan kemarin tuh di thread juga ada yang nge-share. Jadi ternyata bosnya dia ikutan Bentang Jawa yuk. Jadi karyawannya karyawannya nge-share isi chattingannya sama bosnya. Karena karyawannya pada khawatir kan. Pak, udah sampai mana, Pak? Kok gak ada kabar? Yuk, mangsamu, mereka lagi kegoes. Suruh ngabarin tiap menit gitu.
1: Sampai di kantor semuanya pada ngecek di GPS-nya, di maps-nya juga.
0: Terus
1: pada gak kerja.
0: Orang-orang komentarnya, tuh kan bener yang ikutan Bentang Jawa tuh yang ngasih cuti, bukan yang izin cuti.
1: Iya. Lo mau cuti ikut Bentang Jawa, bos lo bilang, udahlah, lo kerja aja udah, masuk akal aja udah. Bos lo bilang, saya kayaknya 4 hari gak masuk ya, 4 atau 5 hari saya gak masuk. Mau kemana bos? Bentang Jawa. Kerjaan yang kayak gini mungkin bos. Lah kan ada semuanya ini di sini. Gunanya apa? Iya benar juga.
0: Aduh. Itu dah benar kata orang, benar tuh. Bentang Jawa itu yang ngasih cuti, yang ikutan bukan yang izin cuti.
1: Betul. Jadi intinya adalah sebelum kamu berpikir untuk ikut Bentang Jawa, kejarlah karirmu sampai at least setingkat manajer lah kalau bisa.
0: Manajer ya.
1: Karena kan hitungannya lo yang udah bisa ngasih cuti.
0: Iya sih.
1: Masalah nanti manajer ke HOD apa kemana ya itu urusan nanti. Tapi at least lo udah punya tim yang bisa ngurusin kerjaan lo.
0: Udah nih begitu udah jadi manajer ya kan, lupa kalau Bentang Jawa itu ada logistiknya juga. Ada uang pendaftaran.
1: Harusnya sih itu udah beres ya. Harusnya udah beres.
0: Logistiknya sih ngitung tuh mahal banget.
1: Izin Pak mau ikut Bentang Jawa. Oh ya udah. Kamu benar mau ikut Bentang Jawa? Iya, yakin kuat. Iya. Saya udah ada delegasi juga Pak, nanti untuk kerjaan semuanya udah ada yang in charge juga buat ini semuanya ini. Oke, yang penting kerjaan aman semuanya. Oke, ya udah saya ACC.
0: Nah, ini terus uang pendaftaranmu ini mau dipotong gaji apa potong bonus nih?
1: Satu lagi Pak, gini, saya minta ACC buat ke finance Pak.
0: Daftar Bentang Jawa ngebon. Astaga, jangan dipaksain lah ya.
1: John, mohon maaf ya John ya. Gaji kamu aja buat pendaftarannya ini gak cukup.
0: Weber Semarang, daftar Bentang Jawa, kurang 300.
1: Sedih, sumpah ya Allah. Udahlah, gak usah dipikirin yang itu sampai suara udah. Mending kamu pikirin hal yang lain aja, hal yang lebih penting, hal yang lebih krusial juga gitu ya kan ya. Yang bisa ngebantu kamu untuk menghemat uang, yang bisa ngebantu kamu untuk menabung buat beberapa tahun lagi ikut Bentang Jawa sambil latihan.
0: Ada beberapa hal yang vital buat hidup kita saat ini daripada Bentang Jawa ya kan.
1: Betul.
0: Apalagi kalau urusan belanjaan yo.
1: Nah, ini benar.
0: Belum lagi yang hari-hari ini ulang tahun juga mesti ngeraktir teman-temannya.
1: Aduh. Iya, ulang tahun terus habis itu kayak teman-teman pada minta traktir dong, bilang, "Hei, udah enggak zamannya lagi yang ulang tahun itu neraktir. Yang ada itu ulang tahun itu ditraktir." Salah. Iya.
0: Apa sih lo tujuan arahnya mau kemana? Sekarang zamannya kalau ulang tahun kita yang dikasih kado.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi, contohnya kayak Alfa Midi, dia ulang tahun tapi dia yang ngasih kado.
1: Nah, itu
0: Alfa Midi lagi ulang tahun yang ke-19 tahun nih sahabat suara, dan bakal ngasih kamu promo double surprise khusus buat kamu para member Alfa Midi.
1: Jadi cara dapetin kado dari Alfa Midi ini gampang. Kamu tinggal belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya ada produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice atau makanan dan minuman jadi. Terus kamu nanti bakal dapat cashback sampai Rp50.000 dan berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar Rp1.9 juta.
0: Jadi langsung aja belanja di Alfa Midi dan raih kesempatan double surprise dari Alfa Midi.
1: Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

2017 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Kita update berita dulu ya. Lupa gue sapa.
1: Iya.
0: Harusnya update. Keskip.
1: Keskip.
0: Tapi ini ada berita yang penting juga nih sahabat suara, perlu kamu tahu ya, karena Indonesia lagi darurat juga ini. Kemarin ada berita gempa di NTT. Terus kemarin kita juga sampaikan ada berita soal siaga di Anak Krakatau.
1: Siaga Anak Krakatau, gempa di Sumatera Utara juga.
0: Terus juga sekarang kita dapat berita lagi kalau ada lebih dari 200 ribu hektar hutan dan lahan di Indonesia terbakar gara-gara cuaca panas dan minim hujan. Ini yang bikin mempercepat penyebaran apinya. Kahutla di Indonesia terus meluas panjang dari Januari sampai Juli 2026 dan data resmi Kementerian Kehutanan mencatat sekitar 202.004 hektar terbakar. Sementara pemantauan Independen Nusantara Atlas memperkirakan luasnya mencapai 285.914 hektar. Dan kebakaran ini tersebar di berbagai wilayah dengan dampak besar terpantau di NTT, Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Maluku, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Situasinya tambah parah lagi gara-gara Indonesia ini kan lagi kena El Nino yuk.
1: Iya.
0: Nah waktu itu gue pernah tuh nonton podcastnya siapa gitu ya, gue lupa. Beliau tuh ngundang salah satu ahli cuaca gitulah.
1: Iya.
0: Dia bekerja di bidang-bidang kayak BMKG begitu. Sebenarnya kalau kita kena El Nino itu nggak masalah. Tapi frekuensinya. Nah di Indonesia ini frekuensi El Nino-nya lagi sering. Itu yang bahaya.
1: Kalau panas ya El Nino ini ya.
0: Kalau kita kena El Nino-nya setahun kayak cuma dua kali. Itu masih bisa lah kita hadapin bareng-bareng tuh masih bisa. Tapi ini frekuensinya kita gak tahu berapa kali bakal kita kena nih dalam setahun. Karena udah terlampau sering.
1: Masalahnya itu juga yang bikin akhirnya jadi nyebar sampai 200 ribuan hektar itu juga. Karena beberapa orang itu masih menggunakan metode membakar lahan untuk ngebuka lahan. Itu dia, ditambah sebenarnya itu kayak begini. Ngebakar lahan itu adalah metode yang udah digunakan ya udah cukup lama. Cuman pada saat lagi musim kemarau,
0: jadi
1: ditambah lagi El Nino.
0: Kemarin gue siang-siang kan tiduran di sofa depan tuh. Panasnya minta ampun kan kemarin kan.
1: Iya.
0: Pintu tuh kebuka yuk di luar itu. Pintu luar itu tuh kebuka biar udara masuk kan. Gue kebangun.
1: Ya masuk udara panas.
0: Selain udara panas, ternyata sebelah lagi bakaran. Astagfirullahaladzim, jam 12 siang bakar sampah. Gimana ini?
1: Iya. Jadi kayak gitu. Karena kebakarannya kan mentok. Ujung-ujungnya kejadiannya di Riau, Jambi, Kalimantan. Itu udah langganan banget. Karena salah satu cara untuk membuka lahannya warga itu adalah itu. Mereka ngebakar. Nah pada saat ngebakar,
0: Dirga masa ngomong gini, hutan kita di tengah kota juga kepanasan, tapi kok gak kebakaran ya? Lo mending di kota lo ada hutan kota. Nah, di sini.
1: Ya, di Jakarta, walaupun hutan kotanya cuman seprit, cuman kayak begitu doang
0: tapi
1: ya.
0: Tapi ada.
1: Kita terakhir pohon, habis di Simpang Lima. Nah, yang kayak gitu-gitu, karena panas jadinya lebih cepat menyebarnya. Yang sebelumnya itu terkontrol, jadinya tidak terkontrol.
0: Oh,
1: gitu.
0: Ya. Tapi udah ada sih nggak yuk? Belum, gimana sih gue ngomongnya? Udah ada belum sih?
1: Belum sih, ada udah.
0: Bukan. Udah ada belum sih metode baru buat ngebuka lahan gitu tuh?
1: Sampai sekarang ini masih belum ada. Karena kayak begini, buat ngebuka lahan kenapa dibakar? Karena itu adalah lahan-lahan pertanian yang ada di tengah hutan.
0: Terus?
1: Lo gak bisa menggunakan alat berat untuk land clearing. Mau gak mau ya harus dibakar.
0: Kenapa harus dibakar?
1: Ya karena
0: apa manfaatnya dari pembakaran itu selain tanah lahannya jadi kosong?
1: Kan tanah juga jadi subur.
0: Oh gitu?
1: Iya, saat pembakaran lahan itu kan tanah juga jadi subur.
0: Oh
1: ada
0: gitu?
1: Iya, ada beberapa kayak zat-zat kimianya di tanah itu yang dari proses pembakaran itu yang bikin tanah jadi lebih subur. Itulah kenapa membakar lahan itu selalu menjadi opsi yang baik.
0: Berarti kalau seandainya kita ketemu nih ladang yang gak sesuai undang-undang terus dibakar, tanahnya justru makin subur ya?
1: Oh,
0: ketawa-ketawa dikit mah gak masalah ya, yang penting tanahnya subur ya.
1: Gak Gak tahu kalau masih hijau ya.
0: Oh, gue sekarang jadi paham kenapa ladang-ladang yang kayak gitu pemusnahannya caranya dibakar ya. Efek positifnya dua. Masyarakat tertawa, lahan juga subur. Uhuy.
1: Semua senang. Itu dia kenapa pembakaran lahan itu tetap menjadi opsi yang paling yang paling baik untuk membuka lahan. Iya. Gitu.
0: Dan sampai hari ini belum ada yang metode lain yang dipakai selain ngebakar lahan ya.
1: Iya. At least buat yang punya lahan yang di dalam, yang lebih di hutan terpelosok begitu ya, nggak ada. Lo kalau mau pakai alat berat juga biaya juga gede, dan mereka rata-rata kan petani kebun kecil biasa.
0: Kalau misalkan kita pakai alat berat buat ini tadi aja ada 200.000 hektar. Kita sewa alat berat habis berapa miliar itu?
1: 200.000 itu yang kebakar. Yang rencananya dibakar itu paling cuma luasnya berapa?
0: Iya juga ya.
1: Ya Allah. Oh bodoh ya. Dan itu kan tetap se Indonesia itu dia makanya berat sih yang kayak begitu, nggak bisa, lo nggak bisa, itu sudah menjadi agenda tahunan, apalagi gue dulu pas di Sumatera kalau udah kayak begini itu literally bisa kayak kabut asap itu bisa kayak kabut kita sampai
0: ventilasi itu ditutup. Kemarin ngelihat ada orang-orang yang nge-share di threads kan, mereka ada yang tinggal di Kalimantan.
1: Iya.
0: Buset, videonya abu-abu yo.
1: Iya.
0: Udah mah videonya abu-abu, mereka lagi bencana gitu. Terus ada yang komen kayak gini, coba. Itu ngerekam apa pakai Android ya Pak? Lu, kurang sadis apa warga kita tuh?
1: Itu pasti rata-rata tuh orang dari Pulau Jawa.
0: Ini ngerekam apa pakai Android ya? Ih, kurang ajar banget.
1: Itu bisa, itu kejadian loh.
0: Ini tuh.
1: Itu kejadian, gue kayak di Padang aja, di Padang Kota itu bener-bener bisa kayak kabut, tapi asap. Jadi sampai ventilasi rumah, ventilasi kamar,
0: jarak
1: semua
0: pandang juga hilang.
1: Sampai gue tutup, iya betul. Kalau enggak itu masuk rumah terus, itu konstan, itu bisa sesep berminggu-minggu.
0: Itu pasti itu, berminggu-minggu.
1: Berminggu-minggu, yang kayak begitu.
0: Buset.
1: Yang kayak gitu, makanya.
0: Terus someday udah gitu ada yang kayak gini kali ya, metode clearing lahan dengan metode pembakaran bikin tanah jadi subur, kan? Niatnya kan buat biar bisa ditanemin lagi. Terus someday kita lagi ngebakar lahan, Sep. Lupa kok lahannya dibakar? Iya Pak, biar tanahnya subur, Sep. Oh iya bagus. Lahannya di clearing, dibakar, udah nih sesuai kontrol, tap. Abis bakarannya beres, ternyata bangun kolam renang. Wah subur.
1: At least kan ada air. Nah, ya kayak begitu. Itu sedikit. Karena kalau udah kayak begitu biasanya ini bomba Malaysia itu pada bomba liburan Malaysia ke Indonesia.
0: Oh gitu.
1: Soalnya mereka ngebantu proses
0: sekalian madamin ya.
1: Bukan, emang mereka itu saking itu udah seringnya. Jadi bomba-bomba itu mereka itu sampai menawarkan bantuan ke Indonesia. Iya.
0: Oh biar asapnya juga nggak nyampe ke mereka juga kali ya. Salah satu antisipasi.
1: Udah
0: kali
1: nyampe. Ya? Kalau itu kejadian itu pasti nyampe ke negara tetangga. Singapura, Malaysia. Kalau udah kayak musim kemarau kayak begini, udah. Hey Indonesia.
0: Sampai dibikin episode sama Upin Ipin kan? Yang dulu tuh.
1: Iya. Kan kalau siblings kan ada sebutannya siblings.
0: Iya, siblings.
1: Iya, lo pasti punya saudara yang orangnya seru, orangnya fun, ceria, apa semua. Tapi kalau udah rese aja ya. Kalau udah berasap, aduh rese nih.
0: Satu hal yang bisa kita banggain mungkin di Indonesia itu banyak banget promonya aja kali ya.
1: Iya betul. Hai. Promo itu macam-macam, apalagi
0: banyak yang
1: ini
0: dibakar selain lahan.
1: Eish,
0: lahan, bakar duit, bakar promonya.
1: Apalagi ini promonya, ini promo yang menarik karena yang ulang tahun justru malah yang ngasih hadiah. Jadi ini Alfamidi lagi ulang tahun yang ke-19 dan bakal ngasih promo double surprise buat kamu para member Alfamidi.
0: Cara dapetin kado dari Alfamidi gampang banget, sahabat suara. Kamu tinggal belanja aja minimal Rp100.000 yang di dalamnya ada produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice, atau makanan dan minuman bulan jadi. Terus kamu bakal dapat cashback sampai 50.000 dan berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar 1,9 juta rupiah dan hadiah menarik lainnya.
1: Jadi langsung aja belanja di Alfamidi dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kita waktunya masuk ke segmen ceria cerita dari warga.
1: Jadi ini kalau di Tris gue ada yang menarik nih. Jadi ada namanya Didi Johan. Dia bilang, guys, boleh minta saran gak?
0: Saran soal apa?
1: Ide nama anak kembar selain mondar mandir.
0: Kalau yang sering-sering minta ide-ide kayak gitu tuh beneran anaknya kembar atau enggak sih? Tapi kalau ide nama anak kembar ya, gue ada beberapa. Selain mondar mandir.
1: Selain mondar mandir.
0: Ini Pak, jadi kalau misalkan kita sebagai parents ngelihat anak kita, kadang kan suka jengkel ya, anak-anak itu. Oh, suka main sana, main sini, nengok sana, nengok sini. Nah, ini selain mondar-mandir, kita bisa pakai tolah-toleh.
1: Tolah-toleh. Nama panjangnya tolah-tolihun. Nih ini, tolah-tolihun.
0: Ini dari Mas Al.
1: Kedebak-kedebuk. Makanya terus abis itu ada yang ngejawab, ini... ngasih nama anaknya kalau cewek cowok Cikung sama Unya.
0: Aduh,
1: kalau dia Cikung jadi Unya. Cikung Unya.
0: Roma Irama sama Roma Kelapa. Hahaha.

0: Tuhan hapus aja cita-cita iya. itu. Saya gak mau masukin wishlist lagi.
1: Gak ada waktu buat napas, Pak. 3 tahun pun beda anak. Itu lu juga gak ada waktu napas tuh.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Optimalnya berapa sih, yuk?
1: Antara 2 atau gak 4 sekalian.
0: Oh gitu.
1: Iya. Karena kalau ini misalnya nih, anak lu bedanya 3 tahun. Pada saat yang satu, misalnya lulus SD.
0: Ya.
1: Ya kan, dia mau masuk SD nih. Ya. Satu masih kelas 3. Masih aman. Tapi nanti pada saat yang satu masuk SD, satu lagi masuk SMA. Nah, itu 2 tuh.
0: Repot ya.
1: Iya. Nanti lulus, yang satu masuk SMP, yang satu masuk kuliah. Gitu.
0: Iya, iya, iya. Udah paling benar lah.
1: Berat.
0: Satu aja berarti.
1: Ada, kalau anaknya 2,
0: kembar ya pasti anaknya 2 dong.
1: Enggak, kembar, gimana sih? Kembar 3 kan ada.
0: Ya tapi kan minimal 2.
1: Iya, kembar kalau anaknya 2, kasih nama ini ginjal sama ganjil. Kalau kembar 3, ginjal, ganjil, ganjel. Kalau kembar 4, ginjal, ganjil, ganjel. Yang keempat namanya genap. Yang keempat genap. Aduh. Terus ada riwariwi. Melebu metu.
0: Itu lucu sih, melebu metu.
1: Melebu metu. Eh, melebu.
0: Melebu. Ayo metu se. Aku dipanggil nih. Metu langsung. Metu kamu melebu. Loh. Mama tuh gimana sih? Maunya apa, Mama?
1: Metu, metu, metu. Metu lagi. Aduh. Ada yang ngasih nama petantang, petenteng. Banyak sih yang kayak begitu. Tapi emang iya sih. Anak kembar itu berat banget sih anak kembar. Lo beli barang gak bisa satu.
0: Iya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Gak mungkin satu buat berdua kan, gak mungkin.
1: Ya bisa sih sebenarnya.
0: Kalau mainan, kalau baju, beli kan pasti 2.
1: Iya.
0: Cuma belanja kan bulanan, popok 2. Bubur 2. Susu 2.
1: Ya satu aja dipakai berdua.
0: Ya habisnya cepet dong, Pak.
1: Makanya gue kadang mikir kalau misalnya ngeliat orang ada anak kembar kayak begitu, kayak wow, salut sih. Begitu nangis, nangis juga berdua, gendongnya berdua, apa semuanya. Ih. Hebat kali lah.
0: Susu lagi. Sekaleng 600, kembar 1,2.
1: Susu sekaleng 600, bisa. Avian.
0: Cet itu, Pak. Itu cet kaleng, itu bukan susu. Pak, Papa kayaknya salah ambil deh, Pak. Kenapa, Bun? Kan Bunda mintanya susu. Oh, itu apa? Ini Aqua Proof. Kayak aku approve juga gak nyampe 600 deh.
1: Dicampur air juga gak nyampur ini, Pak.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Mumpung masih muda,

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mundur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mundur. Hormat Pak.
1: Senang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina memancing reaksi netizen sebab digelar sangat sederhana di rumah keluarga mereka di Cascais, Portugal. Acara sakral ini hanya dihadiri 5 anak mereka demi menjaga makna personal, yakni tempat berkumpul sehari-hari. Meski kali ini digelar tertutup, Ronaldo dan Georgina tetap berencana mengadakan perayaan lebih besar bersama keluarga dan sahabat di masa mendatang. Aktor Joe Taslim resmi membintangi film Extraction 3 bersama Chris Hemsworth, Idris Elba, dan Pierce Brosnan. Disutradarai Sam Hargrave, film yang diproduseri oleh Russo bersaudara ini telah memulai produksinya sejak Juli 2026 di Sydney dan Eropa. Hingga kini, detail karakter Joe Taslim dan jadwal rilis belum diumumkan oleh Netflix. Seorang tahanan PN Semarang terpergok menerima selundupan diduga sabu dari kerabatnya melalui modus jabat tangan usai sidang. Aksi tersebut berhasil digagalkan oleh pengawal kejaksaan saat tahanan hendak dipindahkan kembali ke rutan. Kasih intel Kejari Kota Semarang, Lili Haryadi, membenarkan kejadian tersebut dan saat ini pelaku penyelundupan telah diamankan di Polrestabes Semarang.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di segmen ceria cerita ihi dari warga. Nih, gue ada ini yuk, menemukan ya bunyi-bunyian orang dewasa dari Bang Kitek.
1: Bunyi-bunyian orang dewasa.
0: Bunyi-bunyian orang dewasa, salah satunya nih. Enak nih, nggak terlalu manis tehnya.
1: Oh, iya.
0: Ada dari Biski, bunyi-bunyian orang dewasa. Bismillah. Nggak tahu kenapa semakin berumur apa-apa pakai bismillah dulu.
1: Ya itu betul. Mau nyetir. Apalagi
0: dari Ed Agung Herwanto 90. Nah kok kursinya nggak ada senderannya ya? Bunyi-bunyian orang dewasa kalau gue datang ke kafe. Malesan di situ rame.
1: Iya.
0: Masa kita berharap usaha orang jadi sepi terus itu, ya? Kan jahat
1: itu,
0: ya.
1: Itu gue juga kadang berpikir tuh kayak begitu. Kayak wah datang rame datang sini. Lah iya.
0: Bagus.
1: Masa kalau rame berarti kan itu approve. Mm-mm. Orang suka, orang tempatnya enak atau apa. Kalau sepi, ya udah sepi, ngapain kita datang ke situ? Lagian usaha orang sepi kok jahat banget jadinya.
0: Dari @1713_ lagi beli siomay nih, keluar nih bunyi-bunyian orang dewasa. Bang, mau pakai parenya ya, 2. Gue sampai hari ini gak bisa lo makan pare di siomay.
1: Ya,
0: pare ada, biasa juga enggak sih.
1: Ada aja orang yang gak suka, emang gimana lagi. Kayak orang
0: itu kan pahit deh.
1: Orang gak suka ikan.
0: Nah,
1: itu dari umur berapa juga gak masalah, gak ada itu. Ya, emang itu masalahnya di masalah personal.
0: Kalau makan siomay bisa pakai pare yuk.
1: Ya emang gue pakai pare.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Dia rasanya kayak apa sih?
1: Rasanya kayak ini, kayak gimana ya, teksturnya itu.
0: Awas lo ngomong kayak ayam. Kalau kayak ayam gue mending pesan roti.
1: Teksturnya itu kayak apa ya kalau pare itu ya? Kayak melon.
0: Melon?
1: Iya tekstur, seger, kita ngomong tekstur gitu. Kita ngomong tekstur.
0: Melon.
1: Teksturnya itu kayak melon.
0: Lembek-lembek begitu?
1: Ya bukan melon yang udah blenyek, yang udah lama. Melon segar itu kan agak keras gitu kan ya. Teksturnya kayak gitu, cuman pahit aja 100 kali lipat. Apalagi ya?
0: Bunyi-bunyian orang dewasa dari Ed Setia Nindita. Berapa sih ini suhunya, dingin banget? 26 kipas 1 aja lah di swingnya.
1: Ini kalau air putih anget.
0: Dari Ed Stacy Vanessa. Bunyi-bunyian orang dewasa lagi beli bakso. Mas, mie-nya pakai bihun aja ya. Udah mulai mengurangi karbo. Padahal bihun
1: kan juga kan. Itu kan dari tepung beras juga. Apalagi ya.
0: Bunyi-bunyian orang dewasa dari @mywndsr. Gue jam 8 balik ya, gak kuat gue ntar masuk angin lagi.
1: Acaranya sampai jam berapa? Aku mentok sampai jam 9 ya. Aduh. Wah, hangatnya pas nih.
0: Itu udah mulai terjadi sama gue itu yang kayak gitu tuh.
1: Apa?
0: Kalau misalkan ada teman-teman gue ngajak nongkrong. Nongkrongnya ngabarin di awal itu nongkrong sore. Ya kan?
1: Tapi si ini baru bisa jam segini, si ini baru bisa jam segini.
0: Akhirnya baru berangkat semuanya OTW ya gitu. Gue baca lah di grup, ini udah jam berapa? Jam 7, oh gue gak ikut. Udah mager.
1: Di atas jam 7.
0: Keluar malam jam 7 tuh rasanya udah mager banget. Jadi better mending keluar sore aja gue. Sampai malam. Ya malamnya paling 8:30. Kecuali kalau nongkrongnya lagi seru ya, bisa sampai malam banget itu.
1: Gue sebenarnya kalau keluar malam masih ada beberapa kali. Tapi itu emang bener-bener, itu gue kuota tuh, keluar malam gue tuh. Jadi kayak kalau misalnya nongkrong malam dalam sebulan, at least gue ngasih kuota 1 atau 2 kali dalam sebulan. Dan menurut gue itu udah banyak banget. 1 kali kayaknya udah cukup deh gitu. Lebih dari itu setiap minggu, mohon maaf kalau nggak ada duitnya, kalau cuma nongkrong doang gue nggak bisa.
0: kalau gak ada duitnya. Udah gede aku pikir punya gaji bulanan sangguku bakal bulanan, ternyata tetap harian.
1: Makanya karena ya tidak produktif, lebih mending gue tidur, mending gue istirahat, yang kayak begitu.
0: Dari Mas Albu, teh hangat satu tawar.
1: Teh hangat tawar, teh tawar hangat satu. Minumnya apa? Teh tawar hangat. Es jeruk, milkshake. Bapak minum apa? Teh tawar hangat.
0: Eh tapi gue kalau minuman sampai hari ini masih yang manis-manis, frappe frappe gitu-gitu tuh, wah, gue masih doyan banget.
1: Gue karena nggak begitu doyan manis ya. Jadi mau nyoba ya kayak nyoba minuman di mana gitu. At least kalau misalnya lo nyoba ini, lo nyoba ini, lo punya ini, oh yaudah, gue berarti yang biasa aja, nanti gue nyobain aja dikit-dikit. Kalau misalnya sama anak-anak.
0: Justru sekarang kalau gue lebih ke makanannya yuk. Jadi minuman kadang gue manis, tapi makanannya, contohnya misalkan soto gitu ya, itu gue sekarang makan udah jarang tuh soto pakai kecap tuh, enggak tuh, udah jarang banget. Dulu gue makan soto, wajib kecap yuk.
1: Karena kan kalau kecap itu kan dia nge-build up rasa ya.
0: Iya, makanya kan dulu selalu makan soto pakai kecap, tapi makin kesini makin kesini kayak soto terbaik tuh harusnya memang gak pakai kecap sih. Kuahnya harus sudah enak duluan.
1: Iya betul.
0: Kalau seandainya soto masih harus ditambahin bumbu ini, bumbu itu, bumbu ini, bumbu itu, begitu udah nyampe di meja kita masih tambah saus, sambal, kecap.
1: Lo kenapa? There is
0: something wrong with your soto.
1: Kenapa emang lo gak suka ditambahin kecap itu? Emang karena berarti sotonya gak enak?
0: Dulu karena suka manis.
1: Oh kan kecap itu kan
0: ya, tapi kan manis, namanya kecap manis, masa rasanya asin?
1: Karena kecap itu sebenarnya kalau untuk rasa dia natriumnya lebih tinggi.
0: Iya, tapi kan namanya manis. Iya, rasanya manis di lidah.
1: Iya. Itu orang buat nyelimurin asinnya itu. Jadi sebenarnya kalau nambah kecap itu sebenarnya lo nambah natrium di situ.
0: Tapi rasanya manis, enggak peduli isinya natrium apa-apa. Iya, yang penting betul, di lidah manis. Nah, tapi makin kesini kayaknya oh emang bener soto tuh harusnya enggak perlu pakai kecap lagi karena kuahnya harusnya udah enak gitu. Soto sekarang gue udah enggak pakai kecap.
1: Oke.
0: Makan-makan sesuatu tuh gue berusaha sekarang makan yang ya udah yang ada di piringnya itu aja.
1: Berarti
0: tanpa ditambahin apa-apa.
1: Nasi goreng kaget juga.
0: Nasi goreng kaget.
1: Iya, dikagetin. Cer pucet enggak pakai kecap.
0: Waduh.
1: Nasi goreng?
0: Kecuali goreng? Sate kambing ya. Sate kambing gue masih pakai merica tuh, tambahan merica tuh.
1: Kecap?
0: Enggak.
1: Kecap enggak pakai?
0: Kan sate kambing bumbunya udah bumbu kecap.
1: Iya, berarti kan itu pakai kecap kan?
0: Ya kalau sate kambing dibakar doang,
1: pakai garam sama merica doang.
0: Tiap warung beda-beda yuk. Ada yang pakai bumbu kecap. Tergantung dia sate kambingnya khas mana dulu. Kalau yang Tegal tuh kan dia pakai bumbu kecap tuh. Ada yang jualan sate kambing pakai bumbu kacang. Itu gue belum pernah nyobain, tapi kayaknya di lidah gue nggak bakal cocok. Yang ketiga ada yang kayak sate klatak, kan? Dia kecapnya nggak banyak, lebih ke gurih. Nah tapi gue rata-rata sekarang kalau makan sate kambing itu masih nambahin bumbu merica lagi. Enak, jadi di mulut itu ada sensasi pedes-pedes angetnya, di perut juga makin anget.
1: Tapi kalau kecap itu kalau emang langsung masuk dijadiin bumbu buat bakaran nggak masalah.
0: Nggak masalah. Tapi kalau mesti nambahin lagi gitu kayak wah nggak. Udah nggak jarang gue sekarang udah nambahin bumbu-bumbu kayak gitu. Misalnya beli kentang goreng. Di piring udah ada sausnya.
1: Dulu lu pakai kecap?
0: Enggak dong. Orang Perancis sama orang Belgia marah besar itu ngelihat kita makan kentang goreng pakai kecap.
1: Ini. Pakai kecap.
0: Ini. Kita tuh orang Indo makan kentang pakai McFlurry, jangan pakai kecap.
1: Kentang lo hitam.

0: dari Wings Food.
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
0: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: diadakan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Masih diceria cerita ihi dari warga.
1: Ini ada kita mau closing, Pak.
0: Oh, dikit aja ini, Pak.
1: Oh, iya.
0: Ini keluh kesah laki-laki, yo.
1: Keluh kesah laki-laki
0: dari Ed Indra Juliano. Dia mengeluh kesahkan secara komedi ya. Cewek punya dokter estetik dan dokter kandungan. Anak kecil punya dokter anak,
1: spesialis anak pediatri, betul.
0: Anjing punya dokter hewan.
1: Dokter hewan.
0: Cowok aman aja.
1: Iya loh. Apa ya kalau iya ya.
0: Gimana kabar lo? Aman aja. Apa? Lo gimana?
1: Ada. Itu kenapa sekarang banyak cowok-cowok numpang di dokter estetik? Gara-gara itu
0: karena
1: juga.
0: Karena pengen punya dokter juga.
1: Iya, betul. Kayak ya udah deh gue numpang di situ aja deh. Mau ke pediatri enggak bisa. Mau ke THT masalahnya enggak ada. Mau ke opgin apalagi.
0: Ini dibalesin sama @sultan.sribiagi. Cowok sebenarnya punya, Mas. Cowok punya dokter Tirta. Itu pun enggak dikasih obat tapi dikasih paham.
1: Karena mentok, iya benar. Jadi kalau cewek ya kan ya ada. Kalau cowok itu penyakit dalam ya jatuhnya. Kalau prostat itu masuknya penyakit dalam.
0: Ya, jadi ini dari @hellobailin bilang kalau cewek punya dokter ini, dokter itu, anjing punya dokter hewan, anak punya dokter anak, cowok dokter umum harus punya,
1: iya.
0: Dokter penyakit dalam terutama perokok, dokter andrologi sama dokter urologi.
1: Iya, urologi itu juga sebenarnya cakupannya lebih luas juga. Mm-mm. Karena urologi itu cewek juga bisa.
0: Benar, tapi at least cowok harus punya satu lah.
1: Iya.
0: Dokter umum itu penting tuh, Mas. Kamu harus punya dokter umum. Kamu nggak tahu cowok kalau demam kayak orang mau mati. Sedih balas gitu. Gue nggak tahu ya. Gue mungkin pernah demam, tapi kayaknya gue enggak nyampe ngalamin fase yang kayak aduh
1: sakratul
0: marah kayak ya udah aja gitu.
1: Aduh, ini jujur ya, gue tuh demam juga ada, demam apa, tapi pasti ada sekali, at least sekali setahun, dua kali setahun yang begitu demam itu lo bener-bener demam yang pergi aku kewis surung gawe surat kirung gawe opo-opo rauno ninggal ke opo-opo yang kayak gitu-gitu tuh ada tuh pasti fasenya itu.
0: Itu
1: dalam sekali setahun lo yang demam gak bisa bangun apa-apa.
0: Oh, gue tuh
1: gue at least ada.
0: Gue itu sakitnya lebih di sering di area mulut, yuk, sariawan. Ini
1: karena sering kepake juga ya.
0: Dipakai buat ngomong.
1: Siaran, MC, apa semuanya. MC,
0: makanya iya. Penyakit mulut tuh kadang sering gitu.
1: Itu kenapa waktu pas hari Jumat yang lo izin siaran, Ica tanya ke gue, Mas Wisnu kemana, Mas? Nggak tahu. Wisnu tuh jarang-jarang loh dia izin kayak begini.
0: Ya lo yang nambah-nambahin cerita tuh yang kayak gitu tuh.
1: Semua anak setuju Wisnu itu dia sakit, dia datang siaran, datang. Dia apa dia datang siaran? Iya. Jarang-jarang kan dia nggak datang siaran. Iya sih, kenapa ya? Ah nggak tahu, kalian pikir sendirilah.
0: Padahal hari itu gue cuma nganterin ibu gue upacara pramuka. Seharian penuh tapi sumpah capek banget. Ini apa sih upacara pramuka kok sampai siang?
1: Di situ tugas gue cuma bikin premis. Begitu udah kebentuk anak-anak, Gina juga mikir begitu. Iza, Icat, semua udah mikir, iya ya kenapa ya? Iya,
0: ternyata terlalu jarang izin, gak sehat juga ya untuk lingkungan kantor.
1: Dia sakit aja, dia tetap datang. Dia itu paling izin itu kalau cuma ada kerjaan. Dan ini, dia biasanya kerjaan juga ngomong tuh, ini dia gak ada ngomong apa-apa. Iya ya kenapa ya? Gak tahu. Kalian coba pikir sendirilah.
0: Lo seolah-olah kayak gue mau mati.
1: At least pada saat itu yang di TikTok nanya, Wisnu mana? Kontrol ke opgin gue. Biar cepat aja.
0: Karena waktunya pamit dulu ya sahabat suara ya.
1: Yoi.
0: Terima kasih sudah berbareng kami dari jam 7 pagi tadi.
1: Insya Allah kita balik lagi besok. Sampai ketemu. Bye-bye.
0: Bye-bye.
2: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia.
3: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
4: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
3: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
4: Ya elah. Saya kira mogok, Pak. Pak.
3: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
5: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: peringatan untuk bendera yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Alien itu beneran ada tahu?
8: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
7: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
8: Ayah aku juga kenal sama alien.
7: Ayah aku presiden.
8: Ayah aku bisa terbang.
7: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
9: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara

0: putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Jari Pop 2026 Replita Musik.
5: Jari Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club buat Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit, serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program seru lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Jari Pop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @jaripopfast untuk informasi selengkapnya.

gitu ya, karena playlistnya seputaran tahun-tahun angkatan kamu. Ada loh, ini yang tahun-tahunnya Gen Z gitu ya. Karena Andin juga baru aja merilis album ke-9-nya dengan output musik yang very very fresh gitu ya dari Andin. Kemudian juga sangat catchy sekali visualnya. Kalau kamu penasaran bisa langsung aja kepoin ke Instagramnya @andin. Dan sebentar lagi saya mau lanjut temenin kamu di 10 lagu keren dengan satu lagu dari Teteh-Teteh Gelis Bandung ya. Luar biasa ini girl group featuring dengan musisi luar, Starbee featuring Bloodline dengan Could Be Us di 10 lagu keren. Enjoy.

0: berjuang di hatiku untuk kamu, sahabat suara. Cie. Gombal banget, Far. Kamis siang gini udah lagi terik, malah gombal lagi ya. Tapi beneran loh, sahabat suara, kami akan selalu di sini setia untuk kamu, memainkan lagu-lagu enak ya. Dan selain nemenin kamu di on air, Farah sekarang juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping bisa langsung aja menuju ke iswara.network ya. Sambil lanjut lagi 10 lagu keren mau saya puterin, kita karaokean di lagunya Maudy Ayunda, Perahu Kertas ya. So enjoy.
1: Apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?
2: It's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasa

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Nabila Taqiyah dengan Cegil. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu dan sekaligus menutup 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 siang, sahabat suara. Makanya pastiin kamu di sini aja, dengerin radionya, nonton live TikToknya di isuara.network. Kita bakal seru-seruan sampai nanti. Stay tune ya.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
2: Basil.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
2: Beda dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
2: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
3: Siapa namanya?
4: Basil.
3: Bapak sudah tahu.
1: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
4: Selamat pergi ya.
2: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung.

0: kesegaran mata air alami.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Mumpung masih muda,

0: Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
2: Indonesia.
3: Suara.
2: Ini dia. Suara event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
4: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Bravi, Tengsi, Juan Reza, Pertelon Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Buat para fresh graduate, biar gak overthinking cari kerja, mending kamu lihat stand-up comedy show Graduated Cum Laude dari Stand-up Indo Semarang. Abang-abangan alumni kampus ternama di Semarang bakal berbagi keluh kesah mereka soal dunia kampus dan setelah lulus. Bakal ada stand-up comedy show dari M-Unit Aji Wibowo, Reza Jun, dan masih banyak lagi. Buruan beli tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja sahabat suara. Stand-up comedy show Graduated Come Love bakal diadain tanggal 12 September 2026 di Gats Premier Hotel Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @standupido_smg.
0: Mumpung masih muda,

0: 26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Suara. Hai, Farah masih di sini sampai nanti jam 2 ya. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana, gak ganti frekuensi kalau bisa. Posesif emang nih ya. Sambil juga saya mau ngajakin kamu untuk kita saling sapa via udara, karena sudah waktunya sahabat Suara. Jadi buat yang mau kirim salam, request lagu, absen, curhat, memunculkan diri aja gitu ya, bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 WhatsApp, atau kita langsung seru-seruan aja ke TikTok iswara.network.

Situasi yang kalau dari kondisi cuacanya nih, Jaksel udah mulai mendung, Sahabat Suara. Barusan saya ngecek di BMKG, kabarnya di jam 13 bakalan diguyur hujan. Nah, seperti apa? Mungkin ini adalah dampak dari modifikasi cuaca yang dilakukan sama pemerintah juga gitu ya. Tapi tadi kalau coba nanya dari teman-teman yang bergabung di TikTok, Cikarang katanya siang ini masih panas pol. Solo panas tapi mendung tuh. Jadi ada beberapa kota di Indonesia yang udah mulai turun hujan gitu ya. Jadi kita doakan aja lah, semoga situasinya aman dan balance gitu ya, Sahabat Suara ya. Kalau panas ya gak terlalu panas, hujan juga gak terlalu hujan gitu. Jadi tengah-tengah aja. Lanjut temenin kamu sebentar lagi, Naif. Karena kamu cuma satu, dimainkan habis Nyoman Paul dulu. Tunggu apa lagi? Enjoy!

Masih bareng Sofar Virus di Suara Dewa Salma Salsabil. Berharap ada Timur. Satu lagi baru aja nemenin sahabat suara nih, spesial saya mainkan ya buat kamu yang lagi gabung siang hari ini. Yang lagi berkendara, hati-hati, fokus nyetirnya. Semoga aman sentosa sampai tujuan ya. Sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai, seperti biasa ada Nastu yang gak pernah absen ya, selalu mendengarkan Iswara dari Korea Selatan. Gak lupa untuk menghaturkan pantun. Nastu bisa aja, dia udah tahu celahnya sahabat suara. Biar lagu requestannya diputerin, dia kalau kirim pesan pakai pantun. Nih saya bacain pantun siang hari ini ya. Burung merpati, burung dara, ada itik main di sawah. Nongkrong lagi di suara bareng penyiar cantik, tentu saja si Farah ya kan. Boleh Nastu, boleh. Dia kayaknya melatih kemampuan untuk berpantunnya walaupun lokasinya gak di Indonesia gitu sahabat suara, supaya bisa tetap ada jiwa nasionalisnya gitu. Nastu katanya mau update aja di Korsel mendung, berkabut, hujan rintik-rintik, terus mau request lagunya Mario Geklau. Boleh dong diputerin, cocoknya yang Semata Karena Mufar. Oke, spesial buat kamu, nanti bakalan aku puterin ya. Jadi kamu tungguin aja lagu requestan kamu bakalan diputerin. Selain itu saya juga mau menyapa untuk teman-teman yang bergabung di TikTok. Hai.

Oh iya, tadi saya tuh seneng banget sahabat suara ceritanya ya, karena baru aja dikirimin sama salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, namanya Tommy. Tapi sih nama pesanannya Raka dibocorin nih. Sebenarnya kayaknya Tommy second account-nya ya. Jadi dia ngirimin saya Bika Ambon dari brand Rica Rico. Mungkin baca Rica Rico. Ini pertama kali banget nih saya akan cobain. Ih, thank you banget ya Tommy ya. Ada Shadi juga yang gabung di TikTok. Terus kemudian ada Raditya Sucipto, katanya Tommy itu teman kecilku kak. Wah, apakah iya? Kok langsung pada ngeklaim gitu? Giliran ada hal-hal baik diklaim, giliran hal-hal yang jelek sosok pada gak kenal. Tapi enggak ya, kalau kita di Indonesia, kita akan tetap selalu mengakui Indonesia sebagai negara kita ya, walaupun hal-halnya gak selalu baik. Iya gak sahabat suara? Iya kan? Iya dong pastinya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
2: @iswara.official.
3: Saya mau lanjut lagi menyapa yang sudah bergabung karena ramai sekali sahabat Suara ya yang sudah membanjiri WhatsApp 0816-114-1014. Ini ada yang voice call juga, Miss. Kak, saya dari Gojek udah di lobby. Oh, ini yang tadi. Nganterin makanan dari Tommy ya, ternyata WhatsApp ke Iswara. Maaf ya, Bapak siapa nih tadi? Pak Kadis, makasih banyak udah bantu Tommy untuk mengantar pesanannya buat saya. Thank you banget. Shout out, semoga hari ini orderannya banyak ya Pak Kadis ya. Gak sempet ketemu tadi soalnya. Terus ada juga 0856 sekian-sekian, Alfalal. Ah, aku juga mau kirim barang ke Iswara Jakarta, boleh gak sih? Lah, ya boleh. Gak usah ditanya kalau itu. Sekali lagi, kami gak minta sahabat Suara. Tapi kalau dikasih, kami gak nolak. Ya, tapi gak perlu repot-repot kok. Dengan kehadiran sahabat Suara, gak dengerin kami aja, kami udah seneng banget. Jadi gak perlu effort yang lebih. Tapi kalau emang udah ada niat sih gak apa-apa juga ya. Thank you banget loh sahabat Suara. Selain itu, ada juga yang bergabung 0878 sekian-sekian. Katanya mau request lagu, boleh gak kak? Boleh dong, langsung aja drop di kolom komen kalau TikTok. Atau kamu langsung kirim pesannya mau request lagu apa ya. Sambil juga saya mau lanjut lagi menyapa yang di TikTok. Ramai sekali ada Ranen. Saya mau baca Raden Mas nih, saking kepanjangan huruf-huruf namanya. Ya, Raden Mas Bams, katanya salam dari Bandung, seru banget. Ada Margareta lagi, ada Sah, ada Sali, Marisa Sadli, keren banget deh. Jadi satu akun sahabat Suara, namanya Sali, terus ada dalam kurungnya Marisa Sadli. Ih, gokil. Jadi itu adalah akronim. Makanya saya bilang nih, bibit-bibitnya Nagita sama Raffi nih kayaknya nih ya. Mau request katanya lagu Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ih, kenapa Sali? Kira-kira siapa nih yang lagi buat salah? Marisanya apa Sadlinya nih? Tapi karena kamu mau request Pamungkas dan kamu udah hadir dengan satu akun tapi dua orang, spesial nih saya mau mainkan lagu requestan kamu ya. Setelah potret dulu kita karaokean di bagaikan langit ya. Nemenin siangnya sahabat Suara pastinya di Iswara Suara Warga Indonesia.

0: ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Pokoknya enggak, yang paling debat di Korea itu cuma idol group aja. Titik, enggak.
2: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
3: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Noregayo.
5: Fantastic baby.
6: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
7: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: angka 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com. Streaming. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yo, kalau masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz ya masih nemenin kamu memasuki satu jam terakhir kebersamaan kita. Saya masih menanti loh buat yang mau saling sapa via udara. Kirim salam, request lagu atau absen atau kayak cuma mau curhat-curhat gitu. Kalau curhat sih nggak cuma ya, itu effort biasanya. Ya saya tungguin pokoknya apapun kehadiran kamu bentuknya sahabat suara. Masih ada waktunya, jadi bisa langsung aja bergabung ke 0816-1141014 WhatsApp. Atau gabung ke TikTok bersama 200 lebih cih, langsung disebut gitu angkanya, biar kelihatan rame banget gitu loh sahabat suara ya. Sahabat suara yang gabung di TikTok bisa kamu juga join di sana, iswara.networks yang hari ini ya. Dan saya mau spill lagu yang akan menemani kamu sebentar lagi.
3: Coba bertahan sekuat hati.
2: Aduh, throwback banget sahabat suara ya. Dari ada band, Manusia Bodoh udah ngantri nih nemenin kamu sebentar lagi. Dan gak lupa juga saya mau ngingetin buat yang rutin berkegiatan di luar ruangan, khususnya Jakarta dan sekitarnya sekarang-sekarang ini. Jangan lupa pakai masker sahabat suara. Karena baru aja saya nemuin sebuah berita yang saya kira, wah berita bahagia nih. Karena highlightnya gini, kalahkan Uganda dan India. Weh, udah kalahkan kan. Ternyata Jakarta jadi kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Aduh, drop lagi deh. Makanya tetap hati-hati ya ketika berkegiatan sahabat suara, karena ini rentan banget kita terpapar ISPA atau infeksi pernafasan atas ya, saluran pernafasan atas. Jadi baiknya kita menggunakan masker kita ketika berkegiatan di luar ruangan. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu, ada band ini sebentar lagi diputarkan, abis salt

Ya itu dia Rizky Febian, berpisah itu mudah. Ah enggak, kalau menurut aku berpisah itu sulit. Apalagi kalau sama sahabat suara. Para virus ya masih nemenin siangnya kamu sampai jam 2. Kurang lebih kebersamaan kita tinggal 42 menit lagi. Tuh, detail kan saya orangnya sahabat suara. Masih ada waktu bagi kamu yang ingin request lagu, kirim salam atau seru-seruan siang ini. Bisa langsung aja ramein.

buat teman saya Ridwan mau request yang lagi nyetir. Oh oke, okay. Temennya namanya Ridwan lagi nyetir gitu, maksudnya Q ya. Biar gak ngantuk mau request lagunya Bondan yang Bunga. Boleh, nanti coba saya carikan di library dulu ya. Kemudian menyapa juga yang bergabung di TikTok. Hai, ada Saiba, ada Verly Sapari bertanya, ini suara mana kakak? Ini sekarang sedang menyaksikan kalau di TikTok Iswara Jakarta, tapi siang hari ini kami juga sedang relay di 8 kota lainnya ya, kakak Verly Sapari. Ada juga Rahul FLV baru bergabung siang hari ini, ada Art Repaint, tuh buat sahabat suara yang mau repaint-repaint ya. Ini tadi daerah mana deh Art? Bisa langsung menuju ke TikToknya Art tuh. Terus ada juga Yeli, ada Nok-Nok, ada Ili. Wah rame banget deh pokoknya siang hari ini ya. Terima kasih. Ada yang baru gabung juga, Dwi Astuti Anggraini, mau request lagu sesi potret. Oke, nanti saya mainkan. Jadi ditungguin aja. Sekali lagi buat sahabat suara, masih ada waktunya untuk kita saling menyapa ya. Kamu bisa langsung WhatsApp atau ke TikTok aja. Satu lagu ini saya mau lanjut untuk nemenin siangnya kamu, dari Ardito Pramono, Waking Up Together With You.

That was Nakila, My Mind Gue. Pecah sih lagunya ya, sahabat suara. Siang-siang di tengah cuaca yang agak-agak panas ini, dengerin lagu Nakila sih best banget, luar biasa ya. Emang Hipdut sekarang tuh lagi menempati posisi puncak banget gitu ya, terutama buat Gen Z-Gen Z. Karena memang gak bisa dipungkiri, ketika udah muncul irama-iramanya tuh pasti bikin mood kita jadi lebih bagus. Kemudian bikin pundak kita ingin kanan-kiri, at least kepala atau kaki lah ada yang bergerak gitu ya, keren banget Nakila. Ditunggu pastinya karya-karya berikutnya ya. Sambil juga saya menanti untuk sahabat suara yang mau bergabung siang ini, masih ada waktunya gitu ya. Tapi tadi saya sambil juga scrolling timeline sosial media nih sahabat suara, baru ngeh lagi, sebenarnya kemarin udah ada yang ngingetin bahwa di bulan ini terakhir itu kita ada tanggal merah di 25 Agustus yang adalah Maulid Nabi gitu ya. Nah setelah itu dari September, Oktober, November itu tanggalan item semua. Jadi bisa dipastikan buat kamu yang mau ngambil cuti, mungkin sekarang-sekarang nih di tanggal 25 ini cukup bijak gitu ya. Karena nanti begitu kita ke September, Oktober, November udah gak ada tuh hari-hari di tengah-tengah yang merah gitu ya, yang kayak nanggung-nanggung gitu yang bisa kita ambil cutinya. Kayaknya kita akan lebih kerja mulu gitu ya. Ya lagi juga kan kemarin udah banyak liburnya sih, gak apa-apa juga ya. Jadi buat sahabat suara yang pengen liburan, saran saya di Agustus ini deh, di tanggal 25 minggu depan tuh, coba deh kamu rayu-rayu dulu bos gitu ya, saya mau cuti nih, nanti kan setelah ini saya akan fokus bekerja, bukan begitu?

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
3: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina memancing reaksi netizen sebab digelar sangat sederhana di rumah keluarga mereka di Cascais, Portugal. Acara sakral ini hanya dihadiri 5 anak mereka demi menjaga makna personal, yakni tempat berkumpul sehari-hari. Meski kali ini digelar tertutup, Ronaldo dan Georgina tetap berencana mengadakan perayaan lebih besar bersama keluarga dan sahabat di masa mendatang. Aktor Joe Taslim resmi membintangi film Extraction 3 bersama Chris Hemsworth, Idris Elba, dan Pierce Brosnan. Disutradarai Sam Hargrave, film yang diproduseri oleh Russo bersaudara ini telah memulai produksinya sejak Juli 2026 di Sydney dan Eropa. Hingga kini, detail karakter Joe Taslim dan jadwal rilis belum diumumkan oleh Netflix. Seorang tahanan PN Semarang terpergok menerima selundupan diduga sabu dari kerabatnya melalui modus jabat tangan usai sidang. Aksi tersebut berhasil digagalkan oleh pengawal kejaksaan saat tahanan hendak dipindahkan kembali ke rutan. Kasih intel Kejari Kota Semarang, Lili Haryadi, membenarkan kejadian tersebut dan saat ini pelaku penyelundupan telah diamankan di Polrestabes Semarang.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Indonesia. Ayo Mas, tarik terus, terus, terus, terus. Tarik lagi, tarik. Ayo, ayo, ayo. Ayo terus Mas, dikit lagi nyampe. Dikit lagi nyampe rumah saya. Terus, Mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
2: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Ya elah. Saya kira mogok, Pak. Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
5: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Gue hari Minggu sepedaan.
2: Itu sendirian tuh.
1: Sendirian.
2: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
1: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
2: Oh iya.
1: Ngopi di Pikok aja yang di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
2: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
1: Enggak, belum.
2: Ada SS di sebelah kiri nggak lo lihat?
1: Nggak tahu, orang lo ngamain apa-apa.
2: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
1: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
2: Gue nggak terlalu ngerti itu.
1: Gak ada gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok nggak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah. Gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuman berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Enggak. Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
2: kayak kebablasan di tol Jakarta.
1: Mana lewatnya nanjak lagi.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Soaker Lice.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Jadi lomba-lomba 17 Agustusan mulai digelar tahun 1950. Yang jadi andalan waktu itu ada lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
3: Iswara.
4: Memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: rasanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot. Udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Mumpung masih muda,

0: Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ayo mas, tarik terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus. Nah, sip, mantap.
2: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
1: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas, saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
2: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo. Terus.
3: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

Selamat sore. Apa kabar kamu hari ini? Gak tahu kenapa kalau misalnya setiap aku siaran gitu ya, di hari Kamis selalu vibesnya tuh kayak udah Jumat. Buat aku paling gak ya. Mungkin karena kayaknya langsung keingetnya tuh, kalau misalnya aku siaran tuh kayaknya mendekati weekend-weekend gitu deh gitu. Jadi bawaannya udah Jumat gitu. Mau ngapain, mau kemana, cek saldo ya. Kok cek saldo gitu kan. Nyesel. Terus kemudian gak jadi bikin rencana yang harus bepergian. Akhirnya rencananya diputer arah ya. Jadi bikin rencana yang di rumah aja, apa yang bisa dilakuin gitu. Atau malah kayaknya lucu nih kalau misalnya ngajakin beberapa temen buat datang ke rumah gitu, ya kan? Iya, karena yang namanya weekend tuh gak harus selalu pergi. Terutama tanggal-tanggal segini, paham banget nih.

sisi saldo masing-masing. Masing-masing yang mana nih? Ya, yang on my side kayaknya sih. Karena kalau misalnya yang di that side, kayaknya masih ada juga yang masih bisa jalan-jalan ya. Atau mungkin mau check out gitu kan. Atau emang udah ada beberapa keperluan yang kamu tuh udah, kayaknya nih mendingan pas weekend ini nanti aja deh gitu. Pokoknya sebelum Agustus selesai, ini harus sudah beres semua per check out-an barang gitu yang aku perlukan untuk keperluan my small business. Yang ternyata gak small-small banget itu ya. Pokoknya semangat buat kamu dengan segala rencanamu di sore hari ini ya sahabat suara ya. Sesemangat aku yang bakal nemenin kamu pastinya buat santai-santai di sore hari. Cuma di suara santai barengan sama aku Lilian Angie.

Novela ya, sebelum zaman-zaman Marimar ya, wow, jauh-jauh dari Brazil ya waktu itu ya. Nah, kalau misalnya kita balik flashback nih ke zaman-zaman dulu itu, masih banyak sekali anak-anak melakukan kegiatan-kegiatan analog ya. Gimana masa kecil, kalau kita ngomongin soal milenial nih, masa kecilnya itu benar-benar dilalui secara analog. Tetapi kemudian masa remajanya mulai beralih ke era digital gitu ya. Asik juga ya nih milenial. Tapi sebenarnya gak jarang Gen Z juga banyak yang tahu gitu ya. Kecipratan juga nih tentang kegiatan-kegiatan analog yang mungkin masih sering dilakukan di rumah, walaupun waktu itu sudah mulai menipis kali ya. Kayak misalnya menipis dalam artian medianya untuk bisa melakukan atau aktivitas analog itu udah mulai berkurang, udah mulai jarang. Tapi masih ada yang kecipratan tuh, kayak main-main mainan board game gitu dan lain sebagainya. Dan biasanya hal-hal ini dilakukan pada saat sore hari. Kenapa kok aku tiba-tiba ngebahas ini? Jadi di gosip atau fakta nih, tiba-tiba keinget sama pergeseran tentang cara menghabiskan waktu di sore hari zaman dulu sama zaman sekarang. Nah, ini ada satu pernyataan yang bilang begini nih. Kalau sore hari ya, sore hari adalah begini. Sore hari bengong adalah sebuah aktivitas yang sah. Sore hari zaman dulu ya, bengong adalah aktivitas yang sah. Ya, bengong itu ya bisa duduk di teras, bisa ngelamun, cuman sekedar ngitungin kendaraan lewat, atau kalau enggak ngelihat ke satu titik tapi tanpa betul-betul sedang memikirkan sesuatu gitu. Yang kalau dipanggil hanya tiga kali. Ini buat kamu yang sudah memperjuangkan seseorang yang hanya udah lebih dari tiga kali. Congrats, kamu adalah orang yang sabar. Dimana gak ada kewajiban ya, kalau misalnya lagi bengong tuh untuk selalu mengisi setiap jeda dengan stimulasi apapun gitu. Nah, menurut kamu nih, zaman dulu kalau sore-sore itu bengong, biasanya diisi waktu dengan bengong, dimana bengong ini adalah aktivitas yang sah pada zaman dulu ya, tahun-tahun 90-an atau mungkin 2000-an awal gitu. Gimana menurut kamu? Kamu setuju gak sih sama pernyataan ini? Nanti kita bakal lihat ya, emang ada pergeseran apa sih antara nyore zaman dulu sama nyore zaman sekarang. Tapi kamu bisa ikutan dulu nih pollingnya di @iswara.smg yang ada di Instagram story. Ya, langsung aja kamu cek ke situ dan pilih salah satu deh.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
5: Karena kesetnya udah gak update dong.
4: Terus solusinya?
5: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
4: Spill, Ma.
5: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
4: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
6: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: menghabiskan waktu pada saat sore-sore ya. Nah, bengong nih dipercaya nih menjadi salah satu aktivitas yang sah banget dilakukan di tahun 90-an atau mungkin 2000-an. Pokoknya zaman-zaman sebelum hidup kita itu dipenuhi oleh time by time, dipenuhi oleh screen time. Gimana, kamu setuju gak sih sama pernyataan itu yang bilang kalau tahun-tahun dulu tuh 90-an, 2000-an gitu ya, bengong itu menjadi salah satu aktivitas sore yang sah banget buat dilakukan begitu. Coba ikut dulu ya. Pollingnya bisa langsung kamu cek aja di Instagram story at iswara.smg. Nah, pilih deh salah satu. Gosip kalau kamu gak setuju, fakta kalau kamu setuju sama pernyataan itu ya. Tapi kita mau lihat nih sekarang, emang pergeserannya di mana sih? Emang sorenya sekarang sama sorenya dulu beda? Jadi begini, mungkin kita bisa pisahkan dulu atau bedakan dulu menjadi seperti ini, bahwa sekarang ini sudah di era digital, di mana dulu itu lebih ke analog ya, atau peralihan antara analog menuju era digital, ya kan? Nah, banyak nih kalau misalnya kita ngomongin soal milenial ya, yang masa kecilnya itu dihabiskan dengan berbagai aktivitas atau kegiatan analog ya, yaitu kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang tidak dilakukan di depan monitor, layar, handphone gitu, tab gitu ya. Jadi ya manual, main gamenya itu ya game-game tradisional, mainnya itu game apa ya, kayak board game, misalnya main Monopoly, main catur, main apalagi sih, ular tangga gitu ya, itu kalau misalnya board game, main congklak misalnya, terus juga main apa nih, Uno Stako. Sekarang juga kayaknya banyak yang tetap suka ngelakuin itu deh. Terus mungkin kayak main gobak sodor ya kan. Artinya sebenarnya go back to door, ya gak sih? Katanya gitu. Eh, ada yang tahu gak sih? Seriusan? Gobak sodor tuh katanya tuh aslinya tuh adalah go back to door, balik lagi ke pintunya kita gitu, ke tempat kita, go back to door. Nah, terus juga main kasti ya. Terus main apa lagi? Ya banyak kegiatan-kegiatan ya analog yang dilakukan pada zaman dulu begitu. Dan sepertinya kegiatan sore dulu atau waktu sore pada zaman dulu dengan zaman sekarang itu bahkan waktunya juga terasa berbeda. Dimana zaman dulu nih 90-an, 2000-an gitu ya, sore itu terasa lebih panjang karena orang-orang pada zaman itu menghabiskan waktu dari pagi sampai dengan siang di tempat kerja ataupun di sekolah dengan waktu yang lebih pendek daripada orang-orang zaman sekarang. Bandinginnya begini, kalau anak-anak sekolah zaman sekarang nih, itu kan baru pulang ke rumah, syukur-syukur jam 5 sore ya udah nyampe. Bisa mungkin mendekati maghrib baru nyampe, atau ada yang langsung ya diingetin sama mamahnya, deh jangan lupa sholat ya maghriban gitu, ya kan? Sebelum nanti lanjut les. Baru nyampe rumah mungkin sekitar setengah 8, jam 8 malam. Anak-anak zaman dulu, jam 1 mentok udah nyampe rumah ya, jam 1 siang tuh. Dan orang-orang zaman sekarang kerja itu kebanyakan jam sampai jam 4 atau jam 5 sore baru pulang, ya kan? Sedangkan zaman dulu, zaman papaku dulu ya, beliau itu kalau misalnya pulang kantor itu sebelum jam setengah 2, sebelum jam 2. Kayaknya sekitar jam setengah 2, jam 2 tuh kayaknya, jam 2 ya. Jam 2, sebelum jam 2 tuh kayaknya udah nyampe deh, udah nyampe rumah gitu ya. Jadi waktu sore pada zaman dulu itu artinya adalah waktunya untuk keluar rumah. Dimana keluar rumah itu ya untuk interaksi langsung, entah cuman sekedar duduk di teras, pergi ke pasar, main-main di luar buat anak-anak ya. Karena waktu siang menuju sore itu sudah dihabiskan untuk beristirahat. Nah, kemudian sorenya udah kan mandi nih jam 4 sore gitu ya. Setelah jam 4 sore mandi, abis itu dia siap nih buat berkehidupan sosial bersama warga-warga tercinta di sekitarnya gitu.
1: Jadi begitu ya, beda ya. Kalau zaman sekarang gimana? Nah, kalau zaman sekarang dengan 5 hari kerja, ya kan, biasanya membutuhkan waktu yang lebih panjang. Bahkan ada istilah full time ya, full time school gitu. Nah, full day school gitu. Kalau sekarang, kalau dulu sore itu adalah waktunya keluar rumah. Kalau sekarang, sore adalah waktunya keluar dari tempat kerja. Jadi mundur nih, ya kan? Mundur, akhirnya selesai kerja gitu. Sedangkan kalau orang zaman dulu, sore itu adalah yes, gue udah istirahat, gue udah kerja, ya, udah mandi, udah cakep, saatnya bersosialisasi. Nah itu beda banget. Jadi nggak heran kalau misalnya waktu sore dulu itu terasa lebih panjang daripada sorenya sekarang, yang baru kamu keluar dari kantor, ujuk-ujuk udah mau maghrib gitu, ya kan? Dan tahu nggak sih kalau zaman dulu itu ya, teras rumah pernah menjadi salah satu tempat yang memiliki fungsi sosial paling besar di rumah. Di mana nih untuk generasi-generasi milenial dan kakak-kakak di atasnya Gen X ya, baby boomers, boomers gitu ya. Teras rumah itu adalah merupakan ruang sosial informal gitu. Kayak misalnya teras, halaman depan ya, atau gardu pos ronda gitu ya. Warung deket rumah gitu. Dimana orang-orang tuh gak perlu janjian buat ketemu, cukup keluar rumah aja. Tahu-tahu udah lewat tuh yang dicariin gitu. Anak-anak main, ya kan? Orang tuanya ngobrol. Tetangga lewat, ntar berhenti dulu buat confirm sesuatu. Nah, sekarang tidak ada tuh yang mengkonfirm di depan pagar. Kalau sekarang konfirmnya itu atau mengkonfirmasinya lewat grup chat gitu. Jangan sampai salah ya, kalau mau confirm yang personal jangan di grup chat. Hati-hati salah kamar, ya kan? Dimana grup chat ini menjadi tempat pindahan dari itu tadi, fungsinya kan udah bergeser nih, ya kan? Terus juga sosial media. Kalau dulu tuh teras, halaman, pagar. Kalau sekarang itu semua sudah beralih ke sosial media maupun grup chat. Terus anak-anak zaman dulu tuh lebih mengenal jam pulang daripada screen time ya. Hore, jam pulang gitu. That's why kenapa ada satu series tahun 90-an kalau gak salah ya. Aku lupa, karakternya tuh namanya adalah Zachary. Oh iya. Judul serisnya itu adalah Saved by the Bell. Itu lucu banget sih menurut aku. Judulnya itu menggambarkan era 90-an banget, di mana banyak anak-anak yang berangkat ke sekolah cuman demi ketemu sama teman-temannya seru-seruan untuk menunggu jam pulang sekolah. Jadi anak-anak zaman dulu tuh lebih akrab dengan istilah jam pulang, dan anak-anak sekarang itu lebih akrab dengan istilah screen time. Begitu. Karena sore itu bisa diisi dengan yes, kalau udah jam pulang tuh nanti sorenya bakal bisa main sepeda, main sepatu roda, petak umpet, sepak bola, ya itu tadi lah. Pokoknya main pasar-pasaran, masak-masakan gitu ya, beli jajanan, keliling-keliling gitu, main sama teman, ngeliatin atap rumah gebetan gitu. Dan sekarang itu adalah waktunya untuk bisa me time di depan layar untuk membuat hati menjadi lebih senang, ya kan, bersosial media dan lain sebagainya. Jadi memang ada pergeseran di situ. Nanti kita bakal lihat lagi ya pergeserannya apa sih. Emang orang dulu tuh ngapain kalau sore-sore, orang sekarang tuh ngapain kalau sore-sore. Tapi orang sekarang yang kerja terus, kuliah terus, tetap semangat ya kamu ya. Gak bosan-bosan aku kasih semangat buat kamu, walaupun sesekali boleh kok kamu ikut rekreasi buat menyenangkan hati atau sekedar kasih self reward buat dirimu sendiri nih sahabat suara. Ayo kita jalan-jalan aja ke Jogja kalau gitu ya, rekreasi ke Prambanan, Candi Prambanan, sambil nonton penampilan musisi-musisi skena pastinya cuma di Cherry Pop 2026. Dimana tahun ini Cherry Pop 2026 tuh ngangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kamu buat rekreasi di Candi Prambanan tanggal 2 dan juga tanggal 23 Agustus. Plus nonton lebih dari 60 penampilan musisi karena ada Festivalis yang bawain set album Paradox Diametral, Reality Club yang bawain set album What Do You Know, NDXAK set kolaborasi The Jeblocks, The Skid, Malik The Essentials, terus juga ada Juicy Lucy, Sal Priadi, The Adams, dan masih banyak lagi nama-nama lainnya ya. Selain itu, ada dong Banyak banget nih program seru yang bisa kamu nikmati. Ada Cherry District, Cherry Market, Cherry Kids, terus juga ada Community Corner, Signing Session, Live Screen Printing, sampai Art Exhibition. Ya, jadi buruan aja kamu amanin tiket kamu dan beli sekarang juga di fastticket.id. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya bisa nih kamu langsung follow aja ke @cherrypop.

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore, cuma di Suara Santai.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Kenapa jadi serak begini ya? Bentar. Kita mau lihat dulu nih yang udah pada ikutan. Berapa orang ya warga yang sudah ikut di sini? Wait. Kamu udah ikutan belum nih? Coba aku lihat dulu ya. Oke. Terima kasih yang udah pada ikutan pollingnya di @iswara.smg di Instagram story. Wait, hasilnya.

tadi ya, bahwa zaman-zaman dulu tuh 90-an, 2000-an, pokoknya zaman-zaman di mana belum sepenuhnya kita masuk ke era digital, masih di sorenya itu kayaknya masih banyak aktivitas analog. Nah, disebutkan bahwa bengong itu menjadi salah satu aktivitas yang sah banget buat dilakuin menghabiskan sore ya. Menurut kamu nih gosip atau fakta? Sebelum kita cari tahu jawabannya ya, gosip atau fakta, nih ada fakta menarik lagi tentunya tentang zaman dulu sama zaman sekarang itu bedanya apa kalau sore-sore gitu kan. Kalau zaman dulu, jadi gini, kalau kita ngomongin soal ngopi yuk gitu, itu udah ada dari zaman dulu. Ngopi sore ini bukan sebuah kebiasaan baru, tetapi ada perubahan tentu. Yang berubah apa sih? Tempat dan juga maknanya kayaknya ya. Nah, kalau dulu itu minum teh atau kopi, biasanya tuh di rumah, di warung gitu, di teras gitu, atau di kedai-kedai yang sederhana, ya warkop ya, warung kopi gitu. Jadi minuman ini menjadi alasan untuk berhenti bentar dan kemudian ngobrol. Ngobrolnya juga bisa random sama siapapun yang ketemu di situ tanpa ada maksud untuk janjian. Kalau sekarang kan beda. Kalau sekarang ngopi yuk gitu. Artinya kita bisa meet up, kita bisa ngobrol, atau mungkin kerja dari kafe, networking, atau ya sekedar keluar aja dari rumah. Beda sama zaman dulu yang gak pakai janjian, tau-tau bisa ketemu sama orang baru. Kalau sekarang ini adalah waktunya untuk bisa meet up sama temen gitu ya, yang mungkin udah semakin susah nih buat ketemuan gitu. Ya ritualnya tuh masih dibilang bisa bertahan, tapi konteks sosialnya udah mulai berubah. Terus tahu nggak sih kalau TV itu dulu pernah menjadi pengatur ritme sore keluarga. Zaman-zaman dimana pusat hiburan rumah itu adalah nonton TV ya. Nah, keluarga nih sering banget punya ritme nonton yang relatif sama. Misal, kalau kamu cek ya, jam 3:30 sore itu udah dimulai dengan acara anak-anak. Terus habis itu dilanjut dengan acara keluarga, berita, makan malam. Itu template ya. Almost every day, kecuali kalau misalnya mau weekend ya kan. Weekend biasanya udah mulai agak bergeser. Lebih banyak acara hiburannya gitu. Dan karena semua orang nonton layar yang sama, waktu hiburan keluarga juga jadi sinkron. Nah, dulu itu satu karena pusat hiburannya sama gitu ya, sama-sama nonton TV. Ketika TV-nya mati nih, bisa nih kita lagi ngebahas hal yang sama gitu. Jadi terlepas dari umurnya beda-beda, tapi kita bisa ngebahas tentang hal yang sama karena memiliki satu tontonan yang sama gitu. Tapi kalau sekarang udah beda kan. Kalau sekarang itu mungkin ada 4 layar. Let's say satu rumah ada 4 orang, 4 layar, 4 algoritma. Beda-beda gitu. Bapaknya nonton YouTube, emaknya nonton Reels gitu ya. Anaknya main game, yang satu lagi nonton series gitu misalnya. Nah, sama-sama di ruang keluarga, tapi secara temporal mereka tuh ada di dunia yang berbeda. Yang bedain zaman dulu sama sekarang tuh seperti itulah kira-kira ya. Dan sebenarnya masih banyak sih fakta-fakta menarik lainnya tentang pergeseran atau perubahan cara orang ngabisin waktu sore zaman dulu sama zaman sekarang. Terus ya, sebelum kita lihat nih faktanya seperti apa, mungkin sesuatu yang terasa sangat berbeda antara dulu dan sekarang adalah dulu sore itu menjadi waktu kolektif atau waktu bersama. Sedangkan kalau sekarang sore itu lebih menjadi waktu untuk me time. Begitu. Sore itu ya berarti kalau zaman dulu tuh keluarga, tetangga, lingkungan gitu ya, dan biasanya berhubungan dengan aktivitas fisik analog. Sedangkan kalau sekarang sore itu menjadi personal time, digital entertainment, atau bahkan mungkin ada yang overtime karena ada kerjaan tambahan, perjalanan, dan juga self-care. Jadi memang ada pergeseran dalam masing-masing orang menyikapi sore. Cuman satu yang sama, sore zaman sekarang lebih pendek dibanding zaman dulu. Kalau sekarang tau-tau bentar lagi udah mau maghrib loh. Terus gimana nih kalau misalnya ada yang bilang bahwa bengong itu menjadi salah satu aktivitas sore yang sah? Ternyata jawabannya adalah yes, itu adalah sebuah fakta ya, tidak bisa diganggu gugat.
mau ngeliatin motor lewat, ngitungin kendaraan, atau apa lagi ya, kalau bengong tuh kita ngapain sih? Ngeliatin tanaman dari satu sisi, ngeliatin atap rumah gebetan gitu kan, atau sekedar tangan gerak-gerak sendiri gitu ya, mainan lidi di atas pasir gitu, diuwer-uwer tanpa ada maksud. Ya, betul. Itu adalah sebuah aktivitas bengong yang dulu masih sering dilakukan, yang artinya orang-orang zaman dulu itu lebih waktunya lebih banyak, tidak harus selalu diisi oleh stimulasi apapun. Berbeda dengan zaman sekarang di mana setiap jeda itu sepertinya tidak memiliki waktu untuk atau tidak memberikan waktu untuk kita tidak terstimulasi oleh apapun. Jadi kita selalu nih terstimulasi oleh sesuatu. That's why kenapa orang zaman sekarang kayaknya lebih banyak yang jarang bengong. Tapi kalau misalnya kamu mau bengong sore ini boleh loh. Aku kasih waktu abis ini ya. Anyway, 50-50% nih. 50 jawab gosip dan 50% jawab fakta. Terima kasih ya buat kamu yang udah ikutan pollingnya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
6: Saya Ariel, tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.
1: Suara suara warga Indonesia, yes. Tidak ada kata terlambat ya untuk bisa nyore banget sore ini barengan sama aku Lilian Angie. Pastinya di Tuan Muda yang bakal muterin lagu-lagu karena ini hari Kamis yang siaran juga milenial abis. Walaupun begitu tetap terlihat manis, ya kan? Udah kayak kecap manis banget nggak sih ini? Nomor satu pokoknya ya. Jadi.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dari Wings Food.
1: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mengdur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Gede banget nih jasanya Pak Frans Mengdur.

warga Indonesia. Gimana, udah nyampe rumah belum jam segini? Atau jangan-jangan kamu malah lagi bingung ya, puter-puter dari tadi, malah justru nepi dulu di jalan gitu kan, di apa namanya, di bahu jalan sambil mikir. Ini kalau misalnya anak kecil umur 5 bulan lebih 30 tahun ulang tahun umur 5 bulan lebih 30 tahun, enggak dong ya, lebih 30 tahun ulang tahun tuh enaknya dikasih kado apa ya gitu. Pusing-pusing deh, ya kan? Kalau misalnya kita mau ngasih kado anak-anak mah gampang cari kadonya. Udah tahu, oh kasih mainan, oh kasih sesuatu buku misalnya, pop-up book gitu ya, lucu-lucu yang bisa menstimulasi gitu kan. Supaya nih dia tuh motoriknya makin bagus dan lain sebagainya. Tapi orang dewasa mau dikasih apa? Ya kan bingung gitu. Tapi untungnya di dunia ini, gak semua yang ulang tahun itu bikin kita bingung untuk ngasih kado apa. Justru ada nih yang ulang tahun, dan malah justru nanti kamu yang bakal dapat kado dari Alfamidi, sahabat suara. Iya, soalnya Alfamidi lagi ulang tahun yang ke-19 tahun dan bakal ngasih promo double surprise khusus buat kamu para member Alfamidi. Jadi cara dapetin kado dari Alfamidi juga gampang banget ya. Kamu tinggal belanja aja minimal Rp100.000 yang di dalamnya itu ada produk house brand, private label, cut fruit, terus juga ada daily fresh juice atau makanan dan minuman jadi. Terus kamu bakal dapat cashback sampai Rp50.000 dan berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar Rp1.9 juta dan hadiah menarik lainnya. Jadi langsung aja belanja di Alfamidi dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina memancing reaksi netizen sebab digelar sangat sederhana di rumah keluarga mereka di Cascais, Portugal. Acara sakral ini hanya dihadiri 5 anak mereka demi menjaga makna personal, yakni tempat berkumpul sehari-hari. Meski kali ini digelar tertutup, Ronaldo dan Georgina tetap berencana mengadakan perayaan lebih besar bersama keluarga dan sahabat di masa mendatang. Aktor Joe Taslim resmi membintangi film Extraction 3 bersama Chris Hemsworth, Idris Elba, dan Pierce Brosnan. Disutradarai Sam Hargrave, film yang diproduseri oleh Russo bersaudara ini telah memulai produksinya sejak Juli 2026 di Sydney dan Eropa. Hingga kini, detail karakter Joe Taslim dan jadwal rilis belum diumumkan oleh Netflix. Seorang tahanan PN Semarang terpergok menerima selundupan diduga sabu dari kerabatnya melalui modus jabat tangan usai sidang. Aksi tersebut berhasil digagalkan oleh pengawal kejaksaan saat tahanan hendak dipindahkan kembali ke rutan. Kasih intel Kejari Kota Semarang, Lili Haryadi, membenarkan kejadian tersebut dan saat ini pelaku penyelundupan telah diamankan di Polrestabes Semarang.

0: Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Jangan pernah pindah saluran kamu di satu jam ini, karena kamu bakal dengerin seram, selidiki rahasia alam dan misteri.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Jangan lupa ya buat kamu warga Semarang, sahabat suara yang ada di Semarang nih dan sekitarnya. Tapi kayaknya di wilayah-wilayah lain tadi juga udah maghriban ya. Jadi jangan lupa buat maghriban dulu. Apalagi kalau misalnya habis ini kamu ada rencana buat keluar rumah lagi, meet up, janjian, ada gathering mungkin ya kan. Tapi di jam 6 sore ini balik lagi masih barengan sama aku Lilian Inji ya, dan kita di live TikTok juga udah mulai dari tadi dengan penampilan aku yang ala kadarnya hari ini sore. Okay. Bisa banget join ya di @iswara.smk. Jangan lupa di follow-follow, tap-tap layar di situ. Kita berteman ya. Yes, lagunya juga udah spooky banget sih, karena kita sekarang sudah masuk ke seram, selidikin rahasia alam dan misteri. Tentunya ada hal-hal yang tidak biasa yang bakal kita bahas sore menjelang malam ini. Jadi buat kamu pengen tahu kita bakal bahas apa, atau mungkin ada sesuatu yang berkaitan sama kehidupan kamu yang gak biasa, boleh banget drop di kolom komentar, langsung aja kamu ketik ya. Mungkin ada yang pengen kamu ceritain tentang hal-hal yang untuk sebagian orang mungkin itu thrilling, tapi buat kamu gak cuma thrilling, horornya juga dapat. Boleh, kamu drop aja di situ ya, pengalaman-pengalaman kamu. Dan nanti kita bakal ngebahas tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan seram, selidiki rahasia alam dan

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Hai, terima kasih yang sudah bergabung lagi di live TikTok ya di @iswara.smg. Masih bareng sama aku Liliana Inji dan kita lagi diseram. Inilah perbedaan antara audio and visual ya. Secara visual nih cerah ceria panca benar. Tapi ternyata suaranya ya karena kita lagi diseram, selidiki rahasia alam dan misteri, tidak melulu yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak nampak. Tapi kadang sesuatu yang frekuensi atau dimensinya ada di sekeliling kita itu juga karena mungkin kita nggak prediksi ya, itu bisa jadi serem juga loh gitu ya kan. Terima kasih yang udah join lagi di sini. Halo, kita lagi diseram ya, dan kali ini kita bakal ngebahas tentang nah ini dia nih. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lebih seram setelah faktanya terkuak. Jadi ibaratnya kayak plot twist gitu kali ya. Kayak semacam plot twist dalam sebuah kisah atau sebuah kasus. Ada beberapa yang bakal aku share ke kamu malam hari ini. Yang pertama dulu, ini adalah tentang Flannan Isles. Flannan Isles, mungkin kamu pernah mendengar tentang kasusnya. Ini tentang kayak semacam kasus di sebuah lighthouse. Tapi ada juga mungkin yang belum pernah mendengar tentang case ini gitu, dimana ada 3 penjaga yang mereka itu bertugas di sebuah mercusuar gitu. Tahu ya fungsi dari mercusuar ini untuk apa gitu kan. Nah, peristiwanya sendiri terjadi sudah lama, yaitu di tahun 1900, tepatnya di bulan Desember. 3 orang yang bertugas di sebuah mercusuar itu menghilang secara tiba-tiba.

tim yang datang memeriksa, kemana nih gitu ya, kok gak ada yang jaga gitu kan. Mercusuar itu dalam kondisi yang relatif tertata, tidak nampak seperti ada didobrak dari luar atau ada keributan gitu ya, ada pertengkaran atau perkelahian, karena lampu dan mekanismenya siap, dapur juga dalam kondisi rapi, bersih, beres. Cuman tiga orangnya nih yang gak ada. Selain itu dua set pakaian luar itu juga hilang. Nah kemudian ya, versi legenda ini membuat kasus ini terasa semakin, ini kayaknya nih ada hubungannya sama sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan supranatural gitu. Tapi pada saat arsip resmi dibongkar, kesimpulan penyelidikan justru mengarah pada kemungkinan ketiganya itu, kemungkinan ya, ketiganya itu tersapu gelombang besar ketika berada di area pendaratan. Mereka bahkan tercatat dalam register kematian dengan penyebab probably drowning, kemungkinan tenggelam ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat lagi kasus ini, itu banyak orang yang kemudian melihat ini kok kayaknya janggal ya, kok kayaknya agak nggak pas ya. Kenapa kok dirasakan tidak pas? Gini, ini ada tiga orang dewasa, mereka itu berpengalaman, ya, dan mungkin mereka melakukan sebuah kesalahan di tempat yang berbahaya yang akhirnya membuat mereka tidak pernah kembali. Bahkan sampai sekarang jasad mereka juga tidak pernah ditemukan. Even cuma salah satu di antara ketiga orang ini, ketiga orang penjaga di mercusuar ini sama sekali tidak pernah ada yang menemukan atau melaporkan pernah menemukan jasad seseorang gitu ya, yang diduga berasal dari mercusuar ini. Dan bahkan National Records of Scotland itu masih memasukkan kasus ini dalam materi arsip mereka di tahun 2026. Karena ini adalah merupakan salah satu kasus yang sampai sekarang ya, sampai sekarang menghilangnya James Ducat, Thomas Marshall dan juga Donald MacArthur ini sangat misterius gitu. Ya kan? Kalau misalnya tadi nih kita sempat ngebahas sedikit tentang kok di area pendaratan tersapu gelombang, what, why gitu. Nah jadi ternyata pada saat tim pengganti ini memeriksa ya, di sana tuh dinilai ada kerusakan yang cukup parah di area pendaratan akibat cuaca dan gelombang. Dimana dari hasil penyelidikan itulah disimpulkan bahwa kemungkinan tiga orang penjaga ini tersapu gelombang besar pada saat mereka turun ke area itu gitu. Tetapi memang tidak pernah ditemukan penyebab atau alasan sebenarnya kenapa tiga orang ini kemudian tidak pernah kembali atau menghilang begitu saja. Jadi ini masih adalah sebuah kasus yang masih membuat misterinya terus hidup. Dan aku juga penasaran sebetulnya, kira-kira kesalahan apa yang mereka lakukan sehingga membuat mereka harus menerima resiko, yaitu menghilang selamanya.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit. Go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit. Go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Keset kita kurang estetik ya?
7: Karena kesetnya udah gak update dong.
6: Terus solusinya?
7: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
6: Spill, ma.
7: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
6: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
8: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
9: Belanja puas dengan harga hemat.
10: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Kita lagi di Seram yang malam ini tuh lagi ngebahas tentang bagaimana ternyata plot twist, sebenarnya bukan plot twist, tapi ketika fakta sudah terkuak tentang sebuah kasus, walaupun kasusnya sendiri mungkin belum ditemukan jawabannya, masih misterius, tetapi ketika ada fakta-fakta yang diangkat ke permukaan tentang kasus ini, itu membuat kita jadi kayak, kok ternyata seserem itu ya, gitu. Kalau tadi tentang tiga penjaga di sebuah mercusuar yang menghilang secara tiba-tiba dan bersamaan, kali ini ada sebuah keluarga, ya. Sebuah keluarga dihilangkan nyawanya, tapi pelakunya mungkin bahkan sudah ada di sekitar mereka sebelum tragedi itu terjadi, gitu. Dan ceritanya ini atau kasus ini terjadi di tahun 1922. Kalau tadi kasusnya 1900 bulan Desember, ini di tahun 1922. Ada sebuah keluarga yang tinggal di sebuah pertanian terpencil ya, di Bavaria. Keluarga ini dihilangkan nyawanya. Dan kemudian dilakukan penyelidikan tentang kasus ini. Mencari tahu siapa pelakunya, apa motifnya, dan lain sebagainya, mencari bukti-bukti. Dimana ketika satu demi satu kesaksian itu dikumpulkan dari para saksi, ya, dan laporan-laporan dikumpulkan, itu bikin kasus ini jadi kayak semacam, kok rasanya ngeri ya, gitu. Bahwa terjadi banyak hal-hal aneh sebelum tragedi ini terjadi. Seperti misalnya, keluarga yang menjadi korban ini dilaporkan menemukan jejak kaki menuju rumah dari arah hutan. Ini kan kamu bayangin ya, kejadiannya kan sudah sangat lama, sudah lebih dari 100 tahun yang lalu. Mereka hidup di tempat terpencil, dekat dengan hutan, begitu ya. Bahkan mungkin dikelilingi oleh hutan tempat tinggalnya. Dilaporkan ada ditemukan jejak kaki menuju ke rumah korban dari arah hutan, yang anehnya tidak ada jejak kembali. Bisa bayangin gak kamu? Artinya apa? Artinya ketika tidak ada jejak kembali, mungkin si pemilik jejak itu memang belum kembali ke arah hutan. Dia masih ada di sekitar situ. Ada juga dugaan bahwa seseorang mungkin sudah ada di sekitar properti sebelum tragedi itu terjadi. Dan setelah pembunuhan itu terjadi, muncul lagi pertanyaan-pertanyaan. Jangan-jangan selama ini pelakunya itu sudah mengawasi mereka bahkan sebelum peristiwa ini terjadi, sebelum malam tragedi itu terjadi. Jangan-jangan selama ini ada seseorang yang benar-benar memperhatikan mereka, para korban, yang bahkan mereka tidak tahu atau tidak sadar bahwa mereka itu sedang diintai. Ada seorang stalker yang entah apa motifnya. Apakah ini adalah sebuah bentuk obsesi atau ada maksud dan alasan lain? Karena ternyata sampai dengan sekarang ini masih menjadi misteri. Begitu. Jadi salah satu temuan yaitu adalah tentang jejak kaki itu ya. Sayangnya memang
Ini peristiwanya sudah terlalu lama. Penemuan tentang jejak kaki yang mengarah dari arah hutan menuju ke rumah para korban ini serem banget sih menurut aku. Teknologinya memang belum memungkinkan ya pada masa itu untuk bisa kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi tentang mengarah ke siapa pelaku sebenarnya dari hilangnya nyawa satu keluarga yang tinggal di Bavaria ini. Dan nanti kita bakal masuk ke satu kasus lagi yang bisa jadi kamu belum pernah dengar, bisa jadi kamu belum pernah tonton, bisa jadi kamu belum pernah baca atau tahu tentang kasus ini.

0: dipergunakan untuk bendera yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.

90,2 FMI suara suara warga Indonesia. Karena kita lagi diseram selidiki rahasia alam dan misteri. Tapi sudah jam 7, satu kasus terakhir yang terjadinya sudah sangat lama. Dan ini adalah sesuatu yang kalau di zaman dulu gitu ya, mungkin karena keterbatasan pengetahuan, terus juga teknologi gitu, untuk memastikan sesuatu akhirnya mentok gitu. Yaitu adalah tentang kasus atau tentang sebuah wabah ya. Wabah menari dancing plague 1518. Ini udah lama banget sih, di bulan Juli tahun 1518 di wilayah Prancis ya saat ini ya. Dimana awal mulanya pada waktu itu tanggal 15 Juli 1518, ada seorang wanita yang bernama Frau Trophy. Dia ini turun ke jalan di Strasbourg dan mulai menari tanpa musik. Terus menari. Secara otomatis dia bergerak selama berjam-jam.

sadar dari pingsannya, tetapi kondisinya tidak membaik. Karena keesokan harinya dia kembali menari, padahal kakinya bengkak, bahkan terluka. Dan hari demi hari jumlahnya terus bertambah. Orang-orang yang kemudian ikut bergabung menari bersama dia, 30 orang, membengkak lagi sampai dengan terus berlangsung kurang lebih sebulan, berjumlah 400 orang. Para penari ini terus bergerak siang

0: juga itu merasa ketakutan sekaligus juga kebingungan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ini apa? Siapa yang mengendalikan mereka? Kenapa ini bisa mewabah? Tadinya satu orang bertambah 2, 3, 4, sampai puluhan, kemudian bertambah menjadi ratusan orang. Penanganan pada waktu itu di abad ke-16 ya, 15-18 kan ini, para dokter itu sempat mendiagnosis penyebabnya itu adalah darah panas ya. Darah panas. Dan penguasa kota pada waktu itu justru memberikan respon yang kalau dinilai-nilai sekarang sepertinya tidak tepat, tidak pas, karena malah justru nyewa panggung, musisi dan penari profesional dengan maksud supaya mereka terus menari siang malam dengan keyakinan bahwa tarian itu akan mengeluarkan panas tubuh gitu. Ternyata tindakan ini malah justru men-trigger dan memperparah kelelahan para korban. Karena mereka bergerak tanpa henti selama berhari-hari. Kamu bisa bayangin gak sih? Ya. Dan yang membuat ini menyeramkan itu adalah karena bukan cuma satu yang bertingkah aneh, tetapi fenomenanya ini menyebar. Di mana kalau abad 16 dulu itu direspon ini sebagai sebuah darah panas gitu ya. Jadi harus dirilis nih gitu ya kan. Harus dikeluarkan supaya bisa syuting gitu ya. Mereka tuh sedang melakukan yang namanya shooting down gitu lah kira-kira. Nah, tapi ternyata lebih parah gitu kan. Sedangkan makin kesini ada beberapa hipotesis modern yang muncul ya tentang fenomena ini, tentang dancing plague ini atau wabah menari, di mana para ahli menduga peristiwa ini adalah bentuk histeria massal atau psikogenik massal ya. Jadi kayak semacam psychogenic illness gitu. Yang bisa saja mungkin korban itu adalah orang yang mengalami atau memiliki stres psikologis pada masa itu. Kita tidak tahu ya bahwa masa itu ada dalam kondisi apa, kelaparan, kemiskinan, penyakit-penyakit yang melanda pada era-era itu dan bikin orang kemudian jadi punya kecemasan tinggi, panik, bingung, ada rasa takut, dan itu menimbulkan tekanan dan stres untuk warga yang ada di sana. Dan inilah yang diduga memicu histeria massal. Tetapi ada juga nih ternyata teori lain gitu ya. Teori lain bahwa kemungkinan adanya perilaku konsumsi roti dari biji gandum yang terkontaminasi jamur ergot mungkin saja pada waktu itu terjadi dan memicu halusinasi dan juga kejang otot. Nah, untuk bisa confirm ini sesuatu yang rasanya agak sulit. Kenapa? Karena terjadinya sudah sangat lama ya. Jadi untuk bisa mengkonfirmasi apakah benar zaman-zaman segitu mungkin gak sih terkontaminasi gitu oleh jamur ini gitu ya, yang bisa memberikan efek samping dan lain sebagainya, itu sepertinya sesuatu yang agak sulit untuk dilakukan. Tetapi tentunya ini menjadi sesuatu yang menarik karena masih terus menjadi misteri bagaimana tadinya satu orang bertambah menjadi belasan, puluhan, bahkan ratusan orang menari terus-menerus tanpa henti dan tidak bisa mengendalikan diri selama kurang lebih satu bulan. Serem ya. Mudah-mudahan hal seperti ini gak terjadi lagi ya. Terima kasih tentunya buat kamu nih sahabat suara yang udah join di sini, udah dengerin dari jam 4 sore tadi, udah join di live TikTok aku juga. Terima kasih yang udah komen-komen, terima kasih yang udah stay, yang udah tap-tap layar, terutama yang udah follow juga akun dari iswara.smg. Thank you banget. Besok kita masih bakal ketemu lagi nih sahabat suara ya. Jadi pastiin besok jam 4 sore join lagi bareng sama aku di Suara Santai. Kalau gitu Lilian Inci pamit barengan sama Bebski, broadcast operator buat malam ini. Sampai ketemu besok, selamat malam dan selamat istirahat. Bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,1

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Suara warga Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Bravi, Tensi, Juan Reza, Pertelon Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Buat para fresh graduate, biar gak overthinking cari kerja, mending kamu lihat stand-up comedy show Graduated Cum Laude dari Stand-up Indo Semarang. Abang-abangan alumni kampus ternama di Semarang bakal berbagi keluh kesah mereka soal dunia kampus dan setelah lulus. Bakal ada stand-up comedy show dari M-Unit Aji Wibowo, Reza Jun, dan masih banyak lagi. Buruan beli tiketnya, karena cuma Rp75.000 aja sahabat suara. Stand-up comedy show Graduated Cum Laude bakal diadain tanggal 12 September 2026 di Gats Premier Hotel Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @standupido_smg. Mumpung masih muda,

0: 26, The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026, Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.
1: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
2: Banyak.
1: 9%-nya berapa?
2: 25.965.000.
1: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
2: Iya. Di thread rame banget banyak orang soal radio.
1: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
2: Udah pasti itu bukan kita.
1: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
2: Kemungkinan juga bukan kita.
1: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
2: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh di mention sama Ichan.
1: Apa tuh?
2: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
1: Widih.
2: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih.
1: Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berkreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Jaripop 2026 Replita Musik.
6: Jaripop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblox, The Kick, The Biscuit, serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Jaripop 2026, amankan karcismu sekarang hanya di Fast Ticket.

0: utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
1: Dengarkan Iswara di mana aja, kapan

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus, terus, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas, saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

Suara Warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Sudah hari Kamis saja. Aduh, senangnya. Oh, senangnya. Aku tuh seharian ini di rumah tapi bingung sahabat suara. Karena ada pemadaman di rumah aku sampai 2 kali. Jadi pagi sebenarnya ini udah dilihat tuh, karena mamaku tuh lihat di TikTok deh kalau gak salah. Terus mamaku bilang ke aku, "Kak, ayo buruan, kita harus selesain cuci baju, kita harus selesain pekerjaan rumah sebelum jam 10, Kak, karena bakalan ada pemadaman," katanya gitu. Bener, sekitar jam 10 lebih dikit tuh tadi pemadaman listrik, karena gak kuat ya, gerahnya tuh gerah banget gitu, siang-siang bolong. Akhirnya memutuskan untuk keluar rumah sebentar gitu. Terus gak lama kita pulang, ternyata di rumah tuh udah nyala lagi listriknya. Abis itu ya udah aku nonton TV gitu sahabat suara, nonton TV. Terus tidur, ternyata jam 4 aku kebangun dari tidurku tuh dalam keadaan, ya ampun, udah kayak mandi keringet gitu loh. Ternyata udah pemadaman lagi, lumayan lama nyalanya, sekitaran jam 5 sahabat suara. Tapi seharian ini aku sangat menikmati karena bisa di rumah aja, gak ngapa-ngapain. Suka aku kalau kayak gini. Kalau kamu hari ini ngapain aja? Ada yang masih kerasa capek banget gak sih? Duh, seharian ini aku hektik banget, gin, pekerjaanku gak selesai-selesai. Ya udah, malam ini waktunya kamu nongkrong sahabat suara, nongkrong barengan sama aku, Gina Joyo. Ya di sini aja pokoknya, sampai nanti jam 10 malam bakal muterin lagu-lagu yang udah pasti ya hits dan asik, dan bakal kasih kamu berita-berita yang up to date dan menarik. So, tune in terus di 90,2 FM, Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: 90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, tadi dari Legit Panic yang barusan aja aku puterin buat kamu semua, biar malam ini juga masih ada semangatnya sedikit gitu loh untuk menuntaskan minggu ini. Besok Jumat udah bener-bener terakhir. Anyway, ini nih, sebenarnya ada salah satu riset, tapi mungkin ini akan membuat para perempuan-perempuan itu seneng, aku gak tahu. Tapi aku sebagai perempuan yang membaca ini, aku sedikit setuju sih dengan statementnya. Karena ini, ada riset terbaru yang udah ngebuktiin kalau katanya cuma bermodalan mulut doang, maksudnya kata-kata ya, bermodal kata-kata aja tuh gak mempan buat bikin cewek tuh jadi jatuh cinta. Aku setuju banget. Aku ada di tipe ini karena aku udah mulai muak dengan kata-kata manis buatan para lelaki asik. Jadi ada studi yang dirilis sama Evolutionary Psychological Science yang nemuin fakta kalau cewek tuh sebenarnya jauh akan lebih luluh ketika berada bersanding dengan cowok yang act of service-nya itu sangat tinggi, alias rajin banget ngebuktiin lewat tindakan dibandingkan cuma tulis-tulisan aja. Kayak di WhatsApp kan biasanya gini, kamu itu the only one for me. Ah, kalau ketemu langsung bilangnya biasanya apa? Kamu gak percaya sama aku? Belah dadaku isinya tuh cuma kamu aja. Kayak gitu loh, aduh udah biasa banget. Jadi intinya, effort yang real itu nilainya jauh lebih mahal dibandingkan kamu laki-laki tuh harus ngebual, gombal-gombal di cewek gitu, yang biasanya bertahannya cuma ya sebulan dua bulan deh, paling lama 3 bulan. Orang-orang kalau misalkan daftar kerja itu udah, apa sih kalau daftar kerja itu namanya? Probation, asik deh. Jadi penelitian ini juga emang gak main-main karena ngelibatin lebih dari 500 orang dewasa untuk ngelihat apa sih yang benar-benar dibutuhin dalam sebuah hubungan jangka panjang gitu. Dan ternyata hasilnya jelas banget, cewek akan ngerasa jauh lebih secure, jauh lebih dihargai ketika pasangan mereka itu hadir, benar-benar hadir di kehidupan nyata ketika perempuan ini lagi butuh bantuan atau mungkin dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik aja deh, lagi riwah. Kalau cewek simpelnya lagi datang bulan, sahabat suara, jangan cuma aduh itu mah perasaan kamu aja, alay dibuat istirahat paling udah selesai. Enggak, minimal apa, langsung datang itu bawa sushi teh. Bawa sushi teh, jangan cuma di kamu tiduran aja, nanti dikompres pakai air hangat. Air putih ya, sahabat suara, buat laki-laki tidak. Jadi memang tindakan yang simpel-simpel kayak gini nunjukin bahwa tanggung jawab itu beneran ada di dia. Tanggung jawab itu gak bisa dimanipulasi cuma pakai kata-kata aja, sahabat suara, yang biasanya cuma bertahan di awal doang, kayak gitu. Jadi bentuk act of service yang bikin cewek meleleh itu tuh sebenarnya simple, kayak yang aku tadi bilang, gak selalu harus ngeluarin duit gede kok sebenarnya, gak harus dengan hal-hal heboh gitu, enggak sih. Dari hal sepele aja, kalau misalkan perempuan itu lagi ngerasa kesulitan terus dibantu gitu. Apa sih kepekaan, satunya kepekaan? Inisiatifnya gede. Jadi lagi-lagi tuh inisiatif itu harus gede, sahabat suara. Misal ada perempuan marah-marah nih, wah kenapa ya, dicari kira-kira kenapa. Terus abis itu, kamu ada yang bisa aku bantu gak, kayak gitu. Jangan kamu ada yang bisa aku banting gak barangnya ini depan kamu, jangan bikin aku emosi ya sayangnya lama-lama. Gak kayak gitu. Peka dengan detail-detail kecil sih, sahabat suara. Itu bikin perempuan jadi kayak, ih kamu ternyata notice hal-hal sekecil itu tentang aku, kamu notice, ya gak sih?
1: Betul.
0: Bener kan ngerasa kayak, oh ternyata kalau misalkan kita cerita itu bener-bener didengerin sama dia, kayak gitu. Jadi sikap, iya, merhatiin kalau cerita tuh bener-bener into dengan story-nya itu. Karena aku yakin perempuan kalau misalkan laki-laki yang lagi cerita, kebanyakan sih, kebanyakan. Tapi pasti kan ada juga perempuan yang gak notice gitu kan, ada. Kita gak boleh kayak gitu, ah dah. Gak boleh corong pada satu aja, istilahnya gitu ya. Jadi memang sikap cekatan, inisiatif tinggi kayak gini yang akhirnya bikin cowok itu langsung menang di mata perempuan tuh kayak wah you are the one, kayak gitu. Jadi emang efek psikologis dari tindakan nyata kayak gini ternyata bikin persepsi cewek ke cowok itu akhirnya berubah total, karena cowoknya jadi kelihatan jauh lebih hangat, jauh lebih tulus, jauh lebih percaya gitu. Jadi di zaman sekarang pun yang penuh dengan cowok yang bicaranya tinggi alias all talk no action, sebuah tindakan real kayak gini itu bisa jadi benteng utama untuk ngebangun rasa percaya seorang perempuan gitu. Jadi untuk para cowok, kurang-kurangin deh janji manis kayak gitu. Banyakin apa inisiatifnya, ya gak sih boy? Makanya belajar dari Mas Bebe.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
4: ride. Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, for your information nih, aku udah live di TikTok ke Iswara Semarang di @iswara.smg. Jadi buat kamu yang mau ngobrol barengan sama kita berdua, kenapa kita berdua? Karena I'm not alone for tonight, sahabat Suara. Boleh banget langsung aja join di live kita. Kita ngobrol-ngobrol bareng, kita bercanda-bercanda bareng. Iya, iya, iya. Dan masih ngobrolin soal fenomena cowok yang cuma jago ngomong tapi minim aksi ini ya, sahabat Suara. Memang kayak gitu tuh udah sering banget jadi keluhan para cewek gitu di mana-mana. Dan riset dari Evolutionary Psychological Science ini kayak negesin lagi nih kalau cewek tuh sebenarnya udah capek banget kalau cuma dikasih janji-janji surgawi aja yang ternyata ujung-ujungnya juga cuma wacana kayak gitu loh. Gombalan-gombalan, tapi kadang juga kalau ngelihat orang digombalin tuh ada rasa ih lucu, tapi kalau iya kalau itu udah terjadi ke diri kita sendiri kayak enggak deh, yang lain aja belum aku nyalain. Kayak yang lain aja deh, jangan sama aku gitu. Cewek itu kan makhluk yang perasaan banget, peka banget. Makanya eco service tuh sangat ngefek banget ke psikologis seorang perempuan. Ternyata secara ilmiah pun kayak gitu, sahabat Suara. Jadi ketika laki-laki ngebuktiin kalau ucapan dia itu relate sama tindakannya, sejajar, beneran direalisasiin di tindakannya, cewek itu akan otomatis ngerasa kayak oh gue diprioritasin banget, gue dianggap penting nih di kehidupan si cowok ini, kayak gitu, sahabat Suara. Jadi kayak sikap-sikap kecil, misal nurunin step motor tuh menurut kamu itu oke? Itu kayak hal yang biasa atau itu adalah sebuah salah satu tindakan bahwa ini orang perhatian gitu?
1: Sebenarnya itu menurut aku bare minimum
0: biasa,
1: tapi
0: ya.
1: Bare minimum tapi kalau dilakuin lucu karena kayak sehal sekecil itu aja dia perhatiin loh.
0: Oh, iya, tapi kalau misalkan masangin helm terus habis itu helmnya dikencengin sampai leher gitu.
1: itu apa gimana? Ya, sindikat. ada sindikat apa itu? Ada
0: dendam
1: apa
0: kalau yang kayak gitu ya.
1: Yeah.
0: Terus habis itu kalau misalkan mau naik motor gitu ya. Entah itu habis hujan atau enggak, terus joknya kayak biasanya dibersihin dulu,
1: dilapin,
0: dilapin. Terus habis itu cuci snow.
1: Enggak, kelamaan
0: enggak
1: nyampe rumah.
0: Enggak nyampe tujuan nih malah nyuci. Karena ibu sayang, wah bersihin sekalian, buka cuci-cuci kayak gitu, profit tau. Sekarang
1: apa ya, apa-apa diprofitin,
0: apa-apa disayurin. Anyway, nginget-nginget hal kecil yang diobrolin sama seorang perempuan itu tuh juga jadi salah satu nilai plus untuk seorang laki-laki.
1: Betul.
0: Menurut kamu hal kecil apa yang kalau misalkan wah ternyata dia notice ya, dan buat kamu amazed ketika doi kamu notice apa?
1: Kalau aku sesimpel kayak kayaknya kemarin kamu ini deh ngomongin kamu pengen beli ini deh, ini ada tuh, kayak gitu. Terus atau enggak langsung dikasih apa langsung dibeli ini gitu sih.
0: Ah, kamu nice, saya curiga gitu.
1: Boy.
0: Nice, saya curiga banget sih. Kalau aku lebih ke noticing hal kecil kayak gini. Kamu kan suka pakai yang warnanya kayak begini. Jadi ini aku bawain buat kamu gitu. Atau kemarin aku lihat kamu beberapa kali order ini. Ini sekarang aku orderin ya.
1: Atau
0: gitu.
1: Enggak gini. Kamu hari ini make up-nya beda
0: iya,
1: deh.
0: Kan? Nah, itu sahabat Suara. Itu jarang laki-laki notice.
1: Betul.
0: Sumpah baru. Itu kayak aku kemarin, sumpah. Jadi ceritanya gini, sahabat Suara. Mamaku itu barusan beli, itu hari Sabtu. Mamaku itu barusan beli lipstick baru. Yang ini warnanya kayak gak mamaku banget. Karena biasanya mamaku tuh pakainya yang nude, terus abis itu yang pink soft gitu, coklat yang bener-bener coklatnya kayak warna kulitnya beliau gitu. Okay. Dia tuh gak pernah pakai pink drank merah gitu, yeah. Tuh jarang banget, coklat yang pekat gitu tuh jarang banget. And then kemarin Sabtu mamaku tuh minta buat ditemenin, kak coba yuk, karena di mana-mana nggak ada.
1: Okay.
0: Lipstick ini tuh nggak ada di mana-mana. Akhirnya kita pergi ke ada swalayan di daerah atas kosmetik.
1: Oke, terus, terus nemu tuh.
0: Nemu tuh gini, Mbak, kok atas sih sekarang pindah di bawah, di tempat-tempat makeup. Okay. Mbak mau tanya lipstik ini ada nggak? Warnanya apa coba?
1: Apa?
0: Ungu. Ungu dan langsung dipakai saat itu juga.
1: Ya ampun.
0: Posisinya papaku di mana? Papaku di tempat relaksasi ini loh, yang ada di Setiabudi sana, yang ada di Serondol. Papaku di situ. Kita jalan kan. Terus dari ada kita balik ke tempat itu nyusulin papaku karena kayaknya papaku udah selesai.
1: Okay.
0: Bener, kita sampai sana papaku tuh udah selesai. Terus aku dalam hati gini, harusnya sih notice ya, ada yang beda dari istrinya gitu. Karena ini kan kayak gak wajar gitu.
1: Gak biasanya.
0: Gak biasa. Terus udah, kok kayak gak ada omong-omong gimana gitu. Akhirnya udah aku tinggal ke mobil.
1: Oke.
0: Habis dari tempat relaksasi itu, pergilah kita makan. Baru di situ kan ada momen buat aku tanya kan. Pah, kerasa gak ada yang beda dari mama? Aku gitu. Perempuan kan pengennya dipuasin banget. Betul. Ya egonya gitu. Divalidasi pengen perasaannya. Divalidasi. Jawabannya papaku gini, tahu lipstiknya beda. Ih,
1: Sweet banget. Sweet banget, aku kayak seneng banget.
0: Terus mamaku gini, iya soalnya tadi mama bilang.
1: Lah.
0: Mamaku bilang gini, iya kak, soalnya mama tadi izin beli lipstik.
1: Ya, gak jadi romantis.
0: Jadi ternyata dia gak notice udah sengedreng itu sama sekali. Jadi buat cowok-cowok, please notice hal-hal kecil yang berbeda dari pasangan kamu.
1: Intuisi kalian harus lebih tajam lagi.
0: Sekecil dia sekarang ganti kalung yang ternyata bendul kalungnya juga berbeda dan lebih gimana, padahal sama-sama
1: atau kecil. Atau gak sekecil gini, biasanya dia gak pakai eyeliner, hari ini dia pakai.
0: Iya, itu. Kamu kayak ada yang beda ya.
1: Betul.
0: Oh, kamu cantik banget. Ini eyelinernya baru.
1: Baru.
0: Apa beli? Apa gimana gitu? Apa gimana kek?
1: Atau enggak kayak di support kayak, ih bagus banget eyelinernya.
0: Ya Allah, sama apa coba? Parfum.
1: Iya, parfum.
0: Iya kan? Aku selalu senang kalau misalkan ada yang enggak usah laki deh, temanku aja, sama-sama aja, cewek kalau misalkan
1: wangi banget.
0: Ih, wangi banget. Parfummu ganti ya.
1: Senang
0: banget di
1: semua
0: situ apa?
1: Aku dirayakan.
0: Iya, benar banget. Abis itu kita langsung, ya udah, ayo tentukan tanggal baiknya kapan.

0: pertama yang ingin diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
0: Pesannya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.

0: 90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, aku masih nemenin kamu di nongkrong bareng dan masih live juga. Di sini lagi ngebahas soal kalau di live ya, kalau at least kalau di live lagi ngebahas soal HP-nya Pak Rio gitu.
1: Baru.
0: Tapi kalau kita di on air beda lagi obrolannya. Kita masih perihal perempuan.
1: Tuh.
0: The art of noticing itu tadi.
1: Yes.
0: Hal-hal kecil yang di notice sama laki-laki itu membuat perempuan jadi kesem-sem. Anyway, best way apa tuh? Notice hal kecil gak sih?
1: Belum kelihatan hilalnya.
0: Sorry. Belum. Ya tanyain aku lah.
1: Kamu gimana? Kamu Abang. Menurut kamu art of noticing tuh
0: art of noticing?
1: Apa yang kamu suka?
0: Apa yang aku suka berarti aku ngerasa perasaan ini, perasaanku gak disepelekan aja.
1: I see.
0: Ada.
1: Kok gitu?
0: Kok pertanyaannya
1: langsung nembak?
0: Kok pertanyaannya gak ringan?
1: Gitu dong.
0: Pertanyaannya sangat ringan. Enggak ada sih.
1: Enggak ada kalau satu.
0: Duh parah.
1: Itu apa, menggiring opini?
0: Itu menggiring opini yang tidak-tidak. Nah,
1: yang
0: nih,
1: tidak-tidak.
0: Notice dong jilbab yang mirip Halda. Itu bukan notice. Itu namanya kamu mirip-miripin orang. Emang dari tadi Rehan gimana sih? Nah, kayak gitu ya modelnya tuh. Karena gaya pacaran zaman sekarang tuh udah geser banget jalurnya.
1: Betul.
0: Kita tetap harus on the track.
1: Asik. Tapi kalau kata orang kata orang-orang zaman sekarang tuh emang action speak louder than
0: bener,
1: word.
0: Bener. Aku tuh jujur aku lebih suka cowok yang konsisten gitu loh sama omongannya. Tuh. Paham gak sih?
1: Aku gak suka banyak dijanji-janjiin.
0: Sama banget ya kan?
1: Aku jadi misalkan gitu. Gini, hari ini kita ketemuan yuk jam segini. Nah terus ternyata tiba-tiba waktu menjelang jam itu kamu kayak sorry banget,
0: gak bisa.
1: Mending kamu gini, kamu bisanya jam berapa? Jam 3 misalkan, jam 3. Terus kayak aku sejam lagi, ini nih ada waktu, ini nih aku mau on the way, kamu siap-siap ya.
0: Nah gitu. Kayak gitu. Aku tuh gak suka dijanjiinnya juga sama hal-hal yang duh kayak ini kemungkinannya untuk diwujudkan kecil gitu loh. Kayak udah kelihatan, gak usah dipaksain juga. Aku gak suka yang kayak gitu.
1: Betul.
0: Dan juga yang itu omongannya lebih tinggi aja daripada kenyataannya gitu. Jadi konsisten dalam menepati janji.
1: Betul.
0: Itu adalah kunci juga. Kenapa act of service bisa bikin cewek tuh ngerasa secure banget? Ya karena cowoknya tahu apa yang dibutuhkan sama perempuannya ini tadi. Karena gak bisa dipungkiri sih sahabat suara, kalau rasa hangat dan rasa bisa dipercaya itu tumbuhnya itu dari
1: momen-momen kecil.
0: Iya, momen-momen kecil yang ngebuktiin yang dibuktiin lewat tindakan sehari-hari.
1: Setuju.
0: Mulai dari menjaga janji, ketemuan tadi harus tepat waktu. Bantuin hal teknis yang mungkin bikin cewek itu pusing gitu, sampai selalu ada di saat-saat tertentu ketika perempuan itu sangat membutuhkan gitu. Jadi tindakan-tindakan yang kayak gini akhirnya bikin cewek kok ngerasa kalau wah, gue dilindungi banget sama cowok gue kayak gitu.
1: Dan gak semua itu tentang materi.
0: Betul.
1: Nah jadi kalau cowok-cowok kalian, kalau yang pas entah first date kalian mau membangga-banggakan tentang materi ya, itu menurut kita gak banget. Aku pernah, jadi kayak aku langsung enggak cut off.
0: Pernah. Oh yang itu.
1: Iya.
0: Iya pokoknya ada. Jadi pelajaran berharga banget buat para cowok yang masih ngandelin bualan-bualan untuk menaklukkan hati perempuan. Kayaknya sekarang udah gak kayak gitu deh geng. Pasarnya udah gak begitu gitu. Mulai sekarang mending kalau katanya Pak Rio sih, lu tuh strateginya tuh harus dirubah men.
1: Asik.
0: Dari yang tadinya kayak kayak gini terlalu murahan, ganti deh. Gimana di apa namanya, dilindungi perempuan. Kayak yang terakhir di kontennya dia, perempuan aja nih, cewek di princess yang sama orang tuanya. Maksudnya sama kamu cuma dikasih kata-kata, kayak gitu.
1: Jangan
0: udah
1: main-main.
0: Kalau sekarang, aku tinggal nunggu apa?
1: Apa?
0: Papi nih.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Apaan tuh rame-rame? Misi, misi bang, misi bang. Apaan tuh bang?
1: Ini Akamsi, anak kampus sini.

0: 90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara masih di nongkrong bareng-barengan sama aku Gina nih. Dan sekarang udah waktunya kita masuk ke Akamsi, anak kampus sini. Karena orang keren nongkrongnya di Akamsi. Di mana lagi?
1: Sumpah.
0: Serem, malu sendiri. Ini aku baru saja menemukan salah satu postingan dari Instagramnya Buschu, sahabat suara. Ya, Buschu? Correct me if I'm wrong, ya. Aku gak tahu nih pronounce-nya harus kayak gimana. Jadi, James Earl of Wessex, salah satu pangeran dari Inggris, menghabiskan liburan untuk menjadi sopir traktor di perkebunan kerajaan untuk uang tambahan, sahabat suara. Jadi, James ini lebih pilih untuk... Jadi istilahnya apa sih? Kalau sekarang Gojek enggak juga ya?
1: Enggak.
0: Kurir. Tapi kok traktor ya?
1: Supir lah.
0: Udah paling benar. Jadi beliau ini The Royal Highness enggak sih bahasanya? Putra bungsu Pangeran Edward dan Sophie, The Duchess of Edinburgh, itu diketahui mengambil pekerjaan ini untuk mendapatkan pengalaman sekaligus penghasilan tambahan. Walaupun beliau ini adalah merupakan bagian dari keluarga kerajaan Inggris, James dan kakaknya Lady Louise Windsor dikenal memang menjalani kehidupan yang sangat jauh dari sorotan publik. Jadi James juga sebelumnya udah pernah punya pengalaman kerja di luar lingkungan kerajaan, dan ini memang nunjukin bahwa kehidupan sehari-hari itu gak selalu identik dengan aktivitas sebagai anggota keluarga kerajaan tuh. Enggak, berarti aku sih ada bayangan ya sebenarnya keluarga istana enggak yang tiap pagi apa sih namanya, jentikan tangan dan juga tepukan
1: tuh apa ya, ini dong kayak
0: oh enggak dong. Itu
1: kayak gini aja.
0: Oi. Enggak gitu. Breakfast. Baju saya mana ya? Saya pak hari ini pakai gaun yang mana ya? Enggak kayak gitu. Ternyata tidak se istana Sophia the First.
1: Yes, gak sesaklek gitu lah.
0: Guys. Namanya saklek juga gak sih? Itu semua sudah terbangun di kepala kita sejak kecil. Bahwa tiap hari princess atau prince tuh bingung, ini gue mau pakai tiara yang mana ya hari ini?
1: Yeah.
0: Ternyata enggak, ternyata tuh ya udah kayak orang pada umumnya aja. Mereka tuh pengen juga mendapatkan pengalaman-pengalaman yang mungkin dialami oleh anak-anak di luar kerajaan.
1: Yeah.
0: Masuknya kerja part-time kan
1: part-time.
0: Berarti. Tapi ya masih di dalam area istana. Karena mungkin resikonya kalau misalkan di luar istana kan sangat berbahaya atau segala macam gitu kan. Kita gak tahu gitu ya akhirnya. Ya kamu kalau mau dapat pengalaman part-time boleh, tapi tetap ada di sekitaran istana ya gitu. Tapi aku setuju sih, dia ada inisiatif apa? Untuk cari duit sendiri, tidak tidak
1: bergantung
0: kepada orang tuanya. Itu sih kalau aku. Sebenarnya kalau aku ini termasuknya part time gak sih?
1: Part time? Magang dia, jadi anak magang.
0: Aku di sini.
1: Oh kamu.
0: Di sini gitu. Aku tuh selalu salut dengan anak-anak seusia aku atau mungkin di bawahku yang masih sekolah atau masih kuliah, sahabat suara. Tapi mereka punya waktu untuk bekerja juga.
1: Betul.
0: Karena pasti kan ngebagi waktunya tuh susah banget. Apalagi kayak kamu di WO.
1: Yeah.
0: Yang kayak tiba-tiba aku besok sih harus OTW jam 4 pagi ya. Itu sih shock.
1: Jam 4.
0: Terus
1: siap-siapnya?
0: Siap-siapnya jam?
1: Sejam sebelumnya.
0: Jam 3. OTW jam 4. Selesainya jam?
1: Biasanya kalau pagi kita selesainya siang sekitar jam 2 itu udah clear semua.
0: Itu udah clear semua, bisa tuh istirahat.
1: Tapi bisa aja kayak out of time.
0: Biasanya molor-molornya jam berapa?
1: Molor. Kemarin sempat ada case molor kita sampai jam 5.
0: Parah sih.
1: Dari subuh. Ayam aja belum berkokok.
0: Belum. Dari subuh sampai jam 5. Terus kalau misalkan dimulainya itu sore, bisa enggak sih dimulai sore?
1: Dimulainya siang.
0: Jadi kalau siang
1: karena untuk kru yang lain sebenarnya standby-nya tuh sejam sebelum biasanya atau 2 jam sebeluman, aku lupa. Tapi kalau asisten entah itu keluarga entah bride, itu kita bahkan pada saat mereka make up tuh kita udah harus standby di sana.
0: Berarti paling enggak
1: ya siangnya tuh masih pagi kayak ya jam 11, jam 10.
0: Selesainya bisa jam 12 malam.
1: Iya, bisa.
0: Kayak gitu.
1: Betul.
0: Dan masih ada waktu untuk ngerjain skripsi. Iya kan? Sekarang udah sidang juga. Nah, itu tuh gak cuma Maul aja sahabat suara, temanku yang kayak gini. Ada beberapa temanku yang akhirnya memutuskan untuk jadi barista gitu-gitu. Mereka masih harus kuliah. Pulang kuliah, selesai kelas jam berapa, langsung ke tempatnya tuh, ke kafenya.
1: Iya. Dan itu ibaratnya kayak kita kerja gak duduk, guys.
0: Iya, berdiri.
1: Berdiri.
0: Berdiri, literally berdiri. Bahkan aku dulu pernah ngerjain tugas kampus di kafe temanku itu kerja. Karena dia ingin tetap berkontribusi untuk tugas kelompok ini gitu.
1: Oh, iya.
0: Walaupun
1: sih,
0: kita tuh bisa koordinasi by WhatsApp aja loh. Kamu enggak usah harus ikut ke sini. Enggak apa-apa, ntar di sini aja di tempat aku kerja. Jadi
1: aku suka yang kayak gitu,
0: iya kan? Karena mereka dia ada usahanya.
1: Iya, ada usahanya untuk
0: tiba-tiba ngilang gitu.
1: Bener, ada usahanya untuk tetap memenuhi kewajibannya dia as a mahasiswa.
0: Betul.
1: Kayak gitu. Itu salutnya kayak gitu, sahabat suara.
0: Nah, kalau kamu sendiri nih, bagaimanakah pendapat kamu soal mahasiswa-mahasiswi ataupun siswa-siswi yang di tengah kesibukannya masih meluangkan waktu untuk kerja part-time atau bahkan mungkin ada yang full-time juga gitu loh. Dan juga kira-kira pekerjaan apa sih sahabat suara yang cocok untuk dijadiin part-time sama mahasiswa-mahasiswi kayak kita ini? Boleh banget share di 0811 270902, atau kamu bisa komen di live TikTok kita di @iswara.smg. Kita tunggu.

0: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
1: Mumpung masih muda,

26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September

0: dari Wings Food.
1: Dan pemenang dari nominasi program terbaik eSuara Awards 2025 adalah...
2: Aduh, deg-degan.
1: Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
3: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
4: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
3: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
4: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
5: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.

Tragedi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mengdur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Gede banget nih jasanya Pak Frans Mengdur.

0: 90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih di nongkrong bareng-barengan sama aku Gina Joyo. Dan masih ngobrolin soal part time yang cocok untuk mahasiswa ya. Aku udah searching-searching sih, asik. Jadi buat kamu yang belum tahu part time itu apa, jadi part time itu adalah pekerjaan paruh waktu ya sahabat suara, yang biasanya dilakuin sama mahasiswa-mahasiswa tuh untuk mengisi waktu luangnya. Jadi walaupun kuliah, entah itu merantau atau tidak merantau, tapi mereka juga paling enggak punya penghasilan sedikit demi sedikit, karena sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Itu dia sahabat suara ya, ya. Ada banyak banget kerjaan part time yang bisa dikerjain. Ini kalau yang online, itu yang pertama ada penulis lepas. Kamu tahu nggak penulis lepas itu gimana?
1: Nulis harus dilepas.
0: Betul.
1: Aku sih kebayangnya gitu ya.
0: Jadi habis nulis, siap mbak? Sudah siap pak?
1: Dah siap. Yes. Saya lepas. Ya,
0: kayak gitu langsung tuh. Jadi sebenarnya penulisnya balapan gitu Bu.
1: Yes. Kalau yang kedua apa?
0: Yang kedua, jelasin dulu penulis lepas itu. Penulis lepas itu nulis artikel, atau teks untuk website online sahabat suara. Entah itu biasanya tuh banyak tuh,
1: biasanya blog gitu kan?
0: Blog, iya. Lebih halus.
1: Blogger.
0: Iya.
1: Khususnya nulis di blog.
0: Nulis di blog gitu.
1: Oh iya. Yeah. Itu maksud kita ya.
0: Nulis di blog. Biasanya bahas-bahas soal ini nih, peruntungan CEO,
1: CEO
0: ini.
1: Betul.
0: Terus abis itu zodiak-zodiak
1: MBTI.
0: MBTI, red flag, green flagnya.
1: Betul.
0: Zodiak ini apa kayak gitu. Terus abis itu pekerjaan yang cocok untuk MBTI ini.
1: Yes.
0: Nah,
1: 5 pasangan yang cocok untuk
0: kalau lupa pasangan sih kebanyakan.
1: 5 ciri pasangan. 5 pasangan. Maksudnya 5 ciri bukan 5 pasangan. Kalau 5 pasangan kebanyakan.
0: Terlalu banyak, itu terlalu banyak kayak sahabat suara. Terus yang kedua, ini yang online dulu ya sahabat suara. Yang online itu ada tutor online. Biasanya ngajarin siswanya secara virtual. Entah itu lewat Zoom, entah itu lewat Google Meet. Kamu pernah enggak?
1: Aku paling
0: ngajar.
1: Oh, enggak sih.
0: Aku pernah ikut tes ngajar, tapi gak lolos. Tapi at least I try. Yeah, tapi at least mencoba at sahabat least suara. Waktu itu nyoba untuk jadi tutor bahasa Jepang. Salah sih. Gak kompeten tapi. Ya kan paling gak.
1: Karena kamu belum ada sertif-sertifnya pada saat itu.
0: Enggak, lebih ke ternyata aku gak bisa ngajar.
1: Ya ampun, kirain kirain belum dapat sertif ya, belum legal.
0: Bukan sertif legal, enggak perlu yang legal-legal kayak gitu, tapi kayak ada sertifikasi bahasa Jepang gitu loh.
1: Terus kayak di kampus juga kan kita
0: diujikan kayak gitu. Bisa, tapi aku yang enggak baik ngajarnya dalam mengajar tuh.
1: Okay,
0: kurang passion deh.
1: Kenapa?
0: Kayaknya.
1: Kamu apakah kurang lemah lembut dalam mengajarnya?
0: Betul. Enggak, aku lebih ke bingung pelajaran ini mau dibawa kemana gitu. Tutor ini tuh awalnya tuh
1: awalnya gimana?
0: Karena belum pernah ada yang nyontohin. Yeah. Dan belum pernah ada pengalaman
1: sama
0: sekali.
1: Tuh harus gimana supaya
0: bener
1: siswanya paham ya.
0: Betul, itu pada saat itu seperti itu ya sahabat suara. Terus yang ketiga itu ada admin media sosial. Admin media sosial itu ya udah bantu-bantu aja biasanya.
1: Balas pesan.
0: TPTP.
1: Saya sih ada enggak?
0: Ah, kamu pernah kan?
1: Aku enggak.
0: Tapi bukan admin ya, itu host ya.
1: Host live,
0: itu juga bisa loh sahabat suara. Yeah. Itu online coba. Itu host live itu kerjaannya kayak gimana sih? Aku jujur
1: kita ngobrol mempromosikan barang.
0: Oke, kayak untuk menyambut hari Senin itu.
1: Iya. Jadi kayak misalkan barangnya apa, mouse, terus misalkan mouse-nya kegunaannya apa

0: kayak gitu. Itu kalau misalkan jadi host live Sahabat Suara. Tapi kalau misalkan admin media sosial ya kayak kamu cuma balas-balasin pesan, terus kamu kayak bikin caption, terus bikin jadwal postingan untuk online shop segala macem kayak gitu. Betul, jadi mimin. Terus kadang bikin konten juga kayak gitu nggak sih? Yeah, admin media sosial itu salah satunya kayak gitu. Terus yang keempat itu adalah penerjemah. Sahabat Suara ini banyak banget dilakuin sama teman-teman aku. Jadi mereka itu menerjemahkan entah itu situs web, entah itu video short yang pendek-pendek, atau video berita Jepang.
1: Oh, jadi malah dari Jepang ke Indonesia?
0: Iya, dari Jepang ke Indonesia, ditranslate-nya kayak gitu. Atau misalkan ada jurnal-jurnal apa, jurnal Jepang gitu ya. Udah deh, dia terjemahin dari bahasa Jepang itu ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Inggris kayak gitu. Dan ternyata jujur
1: profit ya.
0: Banget, dalam satu artikel aja dia udah bisa dapet. Bisa nabung. Sumpah, jadi buat kamu yang punya kemampuan berbahasa asing lebih dibandingkan yang lainnya, kamu bisa coba untuk jadi penerjemah sih Sahabat Betul. Suara. Itu profit banget apalagi.
1: Oh, atau enggak ini juga setelah kayak kemarin aku ngerjain skripsi kan, kayak jasa yang untuk ngerapihin skripsi tuh banyak loh dan lumayan.
0: Iya juga.
1: Joki-joki.
0: Iya kan.
1: Tapi kan kalau joki skripsi kan kayak berat ya.
0: Iya.
1: Harus ibaratnya dalam tanda kutip kalian harus pintar lah. Gitu. Tapi untuk merapihkan kan kamu cuma harus tahu tools-toolsnya yang gampang. Terus kayak ya biasanya skripsi itu formatnya harus gimana sih? Cuma gitu aja kan. As simple as that.
0: Gitu. Dan itu dia udah matok harga apa enggak sih?
1: Iya.
0: Udah matok harga dulu
1: matok
0: ya.
1: Harga.
0: Oh, nyayur sih zaman sekarang banyak
1: jujur,
0: orang malas.
1: Iya. Karena kemarin aku gini kayak menurutku kan kalian bisa ya cari tutorial di sosmed.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar.
1: Kalian bisa cari tutorial di
0: Google
1: sosmed,
0: segala macam.
1: Tapi ternyata ada loh orang yang sampai malas kayak gitu yang sampai dia burn out sampai kayak enggak deh udah deh aku serahin aja ke si penjoki ini deh.
0: Nah, joki-joki itu udah mulai banyak. Betul. Sahabat Suara, joki skripsi, joki tugas, yang jangan tuh joki ujian ya.
1: Jangan.
0: Enggak bisa sih kalau kayak dong. Gitu. Itu tadi beberapa pekerjaan part-time yang bisa dilakuin online. Terus kalau offline, ini ada juga udah di-listin nih Sahabat Suara. Yang pertama, untuk offline kamu bisa juga menjadi guru les private. Datang ke rumah muridnya, ngajar secara langsung. Biasanya sih anak-anak SD kayak gitu-gitu. Anak-anak SMP.
1: Betul.
0: Tapi kalau kamu ngerasa punya kemampuan mumpuni untuk ngajar anak SMA, ya boleh juga Sahabat Suara. Kalau aku dulu jadi ini, guru ekskul.
1: Ekskul apa?
0: Kok aku jadi lupa ya?
1: Balet.
0: Gak mungkin. Itu jadi di salah satu SMP. Sinema.
1: Kok aku lupa?
0: Sinema. Dia kayak lebih ke ngajarin anak-anak SMP gitu loh. Sebenarnya ekskul buangan. Tapi kayak ya udah ditawarin ya udahlah. Maju aja dulu. Dan itu gajinya lumayan Sahabat Suara. Cuman yang kamu butuhkan adalah controlling emotion.
1: Iya betul.
0: Kontrol emosi susah banget.
1: Betul.
0: Gila, apalagi anak-anak SMP tuh lagi
1: aktif-aktifnya ya bun.
0: Aku lagi gitu. Ngajar nih ya Sahabat Suara. Gini, kak, nggak mau nonton film dulu.
1: Buset,
0: aku dipengaruhi untuk nonton film.
1: Wow,
0: aku iyain.
1: Menarik.
0: Kakak juga berpikir itu adalah ide yang bagus deh. Ayolah.
1: Gitu.
0: Terus yang kedua ada fotografer acara. Ngambil-ngambil foto acara kampus.
1: Wisuda.
0: Foto-foto produk kayak betul. Gitu-gitu. Terus videografer. Sekarang kan banyak orang yang mementingkan eksistensi media sosialnya mereka.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalkan kamu ada tawaran, ih kamu ngeditnya bagus, coba dong videoin aku besok ada acara bareng sama keluarga gitu. Bisa juga, ya gak sih?
1: Betul.
0: Kalau menurut
1: bahkan sekarang tuh ada biasanya kan kalau di WO kan asisten keluarga atau asisten aja. Sekarang ada asisten wisuda.
0: Oh seriusan?
1: Serius.
0: Ngapain?
1: Itu di WO?
0: Enggak, bukan.
1: Di WO, maksudnya ada orang yang mencetuskan profesi itu gitu.
0: Oh iya,
1: menurut itu gokil banget
0: itu
1: sih.
0: Itu ngapain?
1: Jadi ya dia literally bantuin kakaknya dari awal mereka wisuda kan mungkin kan doaan barangnya banyak,
0: bunga-bunganya,
1: terus untuk koordinasi sama keluarganya, terus apa namanya ngerapih-ngerapihin mungkin untuk fotografer kan paling mereka cuman kayak
0: kak gayanya
1: ini atau enggak kerudungnya tolong diiniin dong. Kalau itu kakaknya langsung bergerak, langsung ngerapihin, makein selempang, terus bawain apa namanya kayak
0: jubahnya
1: kamu,
0: itu
1: kayak gitu.
0: Oh wow,
1: itu kreatif banget sih menurut aku.
0: Keren segitunya ya orang tuh
1: nyayur
0: kadang, saking butuhnya tuh in this economy sahabat betul. Suara kalau misalkan halal kenapa tidak gitu ya. Betul, betul. Last but not least, selain tadi yang udah kita sebutin di awal ada barista dan juga WO ya sahabat suara, ini ada kru atau penjaga tenan. Jadi dia part time-nya di kafe atau bazar-bazar.
1: Betul. Aku pernah di bazar pada saat itu.
0: Oh iya. Terus itu standby-nya dari jam berapa sampai jam berapa deh?
1: Kalau aku waktu itu aku ini freelance ya, itu jatuhnya loading kan. Flooring gitu. Jadi kita ikut dari loadingnya. Itu pagi banget jujur.
0: Iya, pasti. Terus
1: dari hamin 2 acara itu.
0: Wow.
1: Kalau acaranya kita cuman ya dari pagi sampai sore sih.
0: Oh, sampai sore enggak sampai yang kayak malam gitu enggak?
1: Malam. Kayaknya waktu itu shift apa ya aku agak
0: lupa. Oh, shift ya. Biasanya shift sih kayak
1: iya,
0: gitu.
1: Biasanya shift.
0: Jaganya kayak dari jam segini ke jam segini siapa, setelahnya siapa sampai gitu. Yang closingan itu tadi kayak gitu sahabat suara.
1: Cuman sebenarnya pada saat jaga bazarnya itu sih enggak yang terlalu gimana-gimana capeknya kayak ya udah aja. Cuman yang capek adalah di loadingnya sama afternya itu.
0: Oh iya, bersihinnya, nyiapinnya itu
1: karena
0: tadi
1: kan
0: ya.
1: Waktu itu aku brandnya baju ya, jadi kayak harus ngurutin, ngambilin, nata-natain.
0: Tanggung jawabnya besar. Ya setiap
1: seru
0: setiap pekerjaan tanggung jawabnya besar sih sahabat suara. Yang penting you know how to manage your time itu aja. Nah, pusingnya nih manage time itu tadi kan sahabat suara. Ini kan udah aku jabarin tuh tadi kira-kira pekerjaan apa aja yang cocok untuk part time, baik itu online ataupun offline. Habis ini kita bakal sharing soal gimana sih caranya mengatur waktu as a mahasiswa dan juga part timer gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Tune in terus di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah.

0: 90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Ini tips mengatur waktu asik dari orang yang juga masih lost. Yang pertama, pilih pekerjaan dengan waktu kerja yang bebas atau di luar jam kuliah. Ini bener banget sahabat suara. Aku sangat mengalami itu.
1: Aku juga.
0: Jadi gak kebayang kalau misalkan pada saat itu aku siaran terus abis itu jamnya sore. Wah, gak kebayang sih.
1: Kenapa?
0: Gak bisa. Waktu itu pas aku siaran di sini, jam kuliah aku tuh selesainya masih jam 5.
1: Oh,
0: gitu-gitu.
1: I see.
0: Iya, pasti aku gak bisa ngikutin gitu loh. Untungnya pada saat itu. Nah, pada saat itu aku dapetnya jamnya malam yang pertama itu. Dan Iswara Semarang ini kebetulan tipe yang bisa
1: adjust
0: waktu itu. Yeah. Jadi kayak kita dimintain untuk study plan. Study plan kira-kira di tahun segini kamu mau ngapain kayak gitu-gitu loh. Jadi nanti kalau misalkan pergantian semester pun udah pasti ditanyain tuh sama Mas Fajar kayak jadwalmu gimana, minta jadwalnya kayak gitu untuk range waktunya.
1: Betul.
0: Boleh bisa atau enggak nih dikasih di waktu ini kayak gitu-gitu. Dan juga di sini diringankan untuk izin-izin. Jadi kalau misalkan aku masih ngurus skripsiku kayak gitu, kayak misal Mas maaf ya aku gak bisa siaran dulu gitu, terus nanti yang penting kita cari aja penggantinya siapa kayak gitu.
1: Yes.
0: Itu yang pertama.
1: Yang penting tetap bertanggung jawab.
0: Iya, kan? Bertanggung jawab sama kuliahnya dan juga pekerjaannya. Sulit sih guys.
1: Sulit.
0: Dan aku salut sama orang-orang yang bisa seperti itu gitu. Terus yang kedua, kasih tahu atasan dan klien kamu kalau misalkan kamu itu statusnya sebagai mahasiswa. Untuk kayak aku tadi. Ya, terus yang ketiga, bikin jadwal harian biar istirahatnya juga tetap seimbang. Sebenarnya kalau jadwal harian dia aku enggak sih, aku enggak bikin. Yang penting tahu aja di mana saat aku butuh istirahat buat ngerjain skripsi.
1: Betul.
0: Dan juga di mana waktu yang aku bisa kerjain untuk siaran aku ini.
1: Betul. Kayak harus udah bisa range waktu lah ya,
0: enggak
1: yang tiba-tiba kamu hari ini kerja sampai malam terus misalkan besok diajakin temen nongkrong kan enggak perlu-perlu banget ya.
0: Iya, aku
1: jadi
0: sih
1: kayak, ya mending istirahat.
0: Betul, aku sih bukan anak nongkrong kebetulan. Jadi kayak kemarin aku tuh beberapa waktu lalu, kayak bulan lalu deh, aku tuh sering banget izin karena aku kayak yang pertama ada jadwal 26 jam itu kan.
1: Iya.
0: Dah, 2 hari sebelum 26 jam aku itu bimbingan dan dikasih deadline revisi. Aku berpikirnya gini, ntar kalau misalkan aku gak bisa istirahat maksimal sebelum 26 jam
1: yes.
0: Parah nih aku nanti 26 jam. Tapi di satu sisi kalau aku gak ngerjain ini cepet, udah ketinggalan banget skripsiku gitu kan. Aku gak mau makin ngelur-ngelur waktu. Jadinya apa coba sahabat suara yang bisa aku lakuin pada saat itu? Kan kedapetan habis bimbingan rapat di sini.
1: Iya. Yeah.
0: Selesai dari sini nggak pakai babi bu, langsung aku kerjain semuanya kelar. Itu hari Selasa kalau nggak salah ya. Aku kerjain sampai kelar semuanya. Tek, selesainya di hari Selasa. Selesainya di jam 2 pagi.
1: Yeah.
0: Aku maksimalin di situ biar besoknya aku bisa istirahat full buat 26 jam itu.
1: Jadi kayak kamu ibaratnya mengorbankan waktu supaya kamu bisa istirahat lebih.
0: Bisa istirahat lebih, skripsinya dapat, kerjaannya juga dapat kayak gitu. Enggak sih, itu diajarin mamaku.
1: Makasih tante.
0: Terus yang terakhir, cari lowongan terpercaya pakai platform kerja lokal atau fast work. Aku jujur belum pernah coba sih kayak gitu. Tapi kalau kamu?
1: Aku pernah tapi kayak enggak lolos.
0: Kayak gitu masih ada kualifikasinya lagi ya?
1: Iya. Terus kayak lebih, gak tahu, menurutku lebih ribet aja step by stepnya.
0: Oh. Oke. Oh iya. Mungkin karena kualifikasinya banyak. Betul. Jadi buat beberapa orang yang kerasa kayak kali kalau terlalu kayak gini, terlalu menghabiskan waktu banyak gitu.
1: Betul.
0: Pasti ada cara lain untuk mendapatkan pekerjaan itu, sahabat suara. Jangan jadi orang idealis di era yang seperti ini. Ah! Itu dia, kata siapa tuh? kata notaris Hans Christian. Halo, selamat. Halo Mas, salam kenal.
1: Salken.
0: Terima kasih ya sahabat suara. Anyway, udah dengerin siaran kita dari tadi jam 8 sampai sekarang udah jam 10 nih. Terima kasih buat kamu yang udah nontonin live kita di TikTok AI Suara Semarang di @iswara.smg. Terima kasih Mas Bebe udah bantuin siaran aku hari ini, dan shout out Maula Rasul udah bantuin siaran aku, nemenin siaran aku dari tadi.
1: Sama-sama.
0: Thank you so much sahabat suara. This is for the last song Isyana Sarasvati, Keep Being You. Apapun yang terjadi, just keep being you. Jangan lupa jaga kesehatan, karena kesehatan kamu itu yang paling penting. Gina Joyo dan Maula signing out. Bye. Bye-bye. Say bye-bye dulu dong. Bye-bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin

0: setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby happy, mom happy.
2: Wings Care.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib special.

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
1: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina memancing reaksi netizen sebab digelar sangat sederhana di rumah keluarga mereka di Cascais, Portugal. Acara sakral ini hanya dihadiri 5 anak mereka demi menjaga makna personal, yakni tempat berkumpul sehari-hari. Meski kali ini digelar tertutup, Ronaldo dan Georgina tetap berencana mengadakan perayaan lebih besar bersama keluarga dan sahabat di masa mendatang. Aktor Joe Taslim resmi membintangi film Extraction 3 bersama Chris Hemsworth, Idris Elba, dan Pierce Brosnan. Disutradarai Sam Hargrave, film yang diproduseri oleh Russo bersaudara ini telah memulai produksinya sejak Juli 2026 di Sydney dan Eropa. Hingga kini, detail karakter Joe Taslim dan jadwal rilis belum diumumkan oleh Netflix. Seorang tahanan PN Semarang terpergok menerima selundupan diduga sabu dari kerabatnya melalui modus jabat tangan usai sidang. Aksi tersebut berhasil digagalkan oleh pengawal kejaksaan saat tahanan hendak dipindahkan kembali ke rutan. Kasih intel Kejari Kota Semarang, Lili Haryadi, membenarkan kejadian tersebut dan saat ini pelaku penyelundupan telah diamankan di Polrestabes Semarang.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Indonesia.
1: Memutar

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia. Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya, terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas, saya itu mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
0: Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Merdeka, merdeka. Emang artinya apa sih?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Bye.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: kebijakan dan kekuasaan asing. Merdeka!
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Pesepeda Zidane Atala berhasil menjuarai balapan sepeda Ultra Bentang Jawa 2026 rute Carita Banyuwangi dengan jarak 1.500 km dan elevasi 17.000 meter dalam waktu 81 jam 39 menit. Raihan ini mengawinkan gelar Ultra Cycling setelah ia menang East Java Journey 3 tahun beruntun. Sementara itu, Adrin Liehti dan Beri Perdana Putra menyusul di posisi kedua dan ketiga. Pemerintah menaikkan anggaran pendidikan RAPBN 2027 menjadi Rp820,9 triliun, naik 13,9% dari 2026. Dana ini dialokasikan untuk program makan bergizi gratis, bantuan KIP atau BOS, serta renovasi ribuan sekolah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan penyesuaian kesejahteraan guru masih berpeluang direalisasikan secara fleksibel sepanjang tahun anggaran berjalan. Manajemen Solo Safari memastikan orang utan bernama Didi yang sempat kabur pada Selasa pekan lalu dipastikan dalam kondisi sehat dan kembali beraktivitas normal. Berkat adanya laporan cepat dari keluarga UMS, pihak

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 107,1 FM Iswara Palembang dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: 26, The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget.

tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: digelar tahun 1950. Yang jadi andalan waktu itu ada lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: dari Wings Food.
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Gue hari Minggu sepedaan.
3: Itu sendirian tuh.
2: Sendirian.
3: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
2: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
3: Oh iya.
2: Ngopi di Pikok aja yang di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
3: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
2: Enggak, belum.
3: Ada SS di sebelah kiri nggak lo lihat?
2: Nggak tahu, orang lo ngamain apa-apa.
3: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
2: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
3: Gue nggak terlalu ngerti itu.
2: Gak ada, gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok nggak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah, gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuma berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
3: kayak kebablasan di tol Jakarta.
2: Mana lewatnya nanjak lagi.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
5: Dapatkan berita terbaru
6: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
6: Iswara.

Suara. Suara warga Indonesia.